0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita masih menunggu nih teman Pro 2 untuk nanti bergabung bersama tim siaran luar RRI Padang mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita update dulu informasi mengenai suhu, cuaca, dan kelembaban untuk wilayah Sumatera Barat. Kayaknya lumayan cerah sih cuacanya dan mudah-mudahan tidak terganggu ya pelaksanaan ibadah sholat Id hari ini. Karena cuacanya juga mendukung teman Pro 2. Di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, informasi yang kita kutip dari bmkg.go.id nih teman Pro 2. Perkiraan cuaca untuk di wilayah pesisir selatan berawan teman Pro 2, sama seperti di Solo, Sijunjung, kemudian di Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan, terus di Kota Bukit Tinggi teman Pro 2 juga akan terjadi yang namanya berawan. Kemudian tanah datar akan mengalami cuaca cerah teman Pro 2, sama kayak di Padang Pariaman, terus di Kota Padang, Kota Solo, kemudian di Kota Sawahlunto, terus di Kota Padang Panjang, Kota Payakumbu, dan juga di Kota Pariaman. Sementara itu cerah berawan akan terjadi di Agam teman Pro 2, juga di 50 kota

Sementara itu hujan ringan akan terjadi di kota Pasaman dan juga di Pasaman Barat, Tamanpura 2. Perkiraan kelembaban ya, Tamanpura 2, yaitu

berkisar di angka 53 atau yang paling rendah adalah 48% teman berdua, sampai yang paling tinggi adalah 99% dengan perkiraan suhu hari ini berkisar di angka 17 derajat Celsius sampai yang paling tinggi adalah 32 derajat Celsius. Nah, informasi ini teman berdua kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Dan berikutnya di pukul 7:19 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Id Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, teman Pro 2, yang hari ini akan dilaksanakan, atau tim siaran luar saat ini sedang berada di halaman depan kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Untuk pelaksanaannya nanti kita ikuti bersama, dan dimanapun kamu berada pendengar teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Hadir ke ruang dengar Anda untuk menyiarkan secara langsung rangkaian pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh rekan saya Armin Ramli. Ya pendengar, kami sampaikan juga saat ini Gubernur Sumatera Barat Mahyadi telah membersamai jemaah haji, jemaah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tampak juga sejumlah Forkopimda, unsur dari kepolisian, TNI, dan juga dari operat OPD terkait, tampak di barisan terdepan telah ada Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Luhur Budianda, dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Mustafa. Dan di saat ini Gubernur Mahyadi menggunakan setelan jas berwarna hitam dan juga sorban warna putih, dan menggunakan peci warna. Merupakan Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Sementara yang bertindak sebagai Imam Salat akan dipimpin oleh M. Fatoni S.I.K. S.A.G. yang merupakan Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Untuk mendukung pelaksanaan Salat Idul Adha ini, Pemprov Sumbar telah menyiapkan pelayanan fasilitas sarana-prasarana seperti tim kesehatan, juga tenaga

Ya, pendengar juga kami sampaikan juga setelah pelaksanaan salat idha nanti di Masjid Baitul Aliyah, kantor Gubernur Sumatera Barat juga akan mengadakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Ada sebanyak 7 ekor sapi kurban yang akan disembelih di masjid ini. Selanjutnya agenda Gubernur Sumatera Barat Mahyadi akan mengikuti penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alamin Kabawi. Dan juga pendengar, saat ini ribuan jemaah sholat Idul Adha 1447 Hijrah mulai memadati lapangan di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sesaat lagi akan dimulai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijrah. Dan dari arah utara tampak juga berbondong para masyarakat di sekitar Kota Padang untuk meramaikan pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan ya, juga barisan perempuan berada di luar pagar untuk mengantisipasi kepadatan dari jemaah yang berada di safari.

Sementara yang bertindak sebagai imam salat akan dipimpin oleh M. Fatoni, S.I.K., S.A.G., yang merupakan imam besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Untuk mendukung pelaksanaan salat Idul Adha ini, Pemprov Sumbar telah menyiapkan pelayanan fasilitas sarana prasarana seperti tim kesehatan juga tenaga

والله والحمد لله.

Ya, pendengar juga kami sampaikan juga setelah pelaksanaan salat idul adha nanti di Masjid Baitul Aliyah, kantor Gubernur Sumatera Barat juga akan mengadakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Ada sebanyak 7 ekor sapi kurban yang akan disembelih di masjid ini. Selanjutnya agenda Gubernur Sumatera Barat Mahyadi akan mengikuti penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Alamin Kabawi. Dan juga pendengar, saat ini ribuan jemaah sholat Idul Adha 1447 Hijrah mulai memadati lapangan di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sesaat lagi akan dimulai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari arah utara tampak juga berbondong para masyarakat di sekitar Kota Padang untuk meramaikan pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan ya, juga barisan perempuan berada di luar pagar untuk mengantisipasi kepadatan dari jemaah yang berada di sapa.

0: dan hikmat tentunya.
1: Ya, untuk barisan saf wanita di luar pagar tampak juga cukup diramaikan oleh jemaah sholat Idul Adha, dan untuk memastikan bahwa jalur tersebut tidak dilalui oleh kendaraan juga dari Dinas Perhubungan memastikan jalur hanya untuk diperbolehkan bagi jemaah sholat.
0: Ya, baik, terdengar dimanapun berada, berikut kita ikuti rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat.
2: Yang kami hormati Ketua PHBI Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala Kadin Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati para Kepala OPD, Pimpinan BUMN, BUMD, yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Bukit Tinggi selaku Khatib Salat pada hari ini, dan juga Imam, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para perantau, Didia Mama, Cedi Pandai, Alim Lama, serta yang berbahagia Bapak Ibu seluruh hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bersama dapat berkumpul pada hari ini di depan kantor Gubernur Sumatera Barat guna melaksanakan ibadah sholat Idul Adha berjamaah. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun tema kita pada sholat Idul Adha hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat yang terhormat Bapak Haji Mbah Hildi Ansyarullah SP, MIM. Kami persilakan.
1: Saat ini Gubernur Mbah Hildi sedang berada di atas panggung menyampaikan pesan dan arahan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, hadir bersama kita langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muhyiddi. Hadir bersama kita secara langsung Kepala Kabinda, Bapak Ahmad Dailami. Selanjutnya, ya, anggota Forkopimda yang mewakili yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh pejabat-pejabat struktural yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang kami hormati pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Sumatera Barat, jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Ini mama alim ulama cadek pandai, ibu-ibu bunda kanduang, para pemuda pemudi, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Punya syukur sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat salam buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Al Mukarram Al Ustaz Dr. Afrinaldi S.Si., M.A. akan bertindak sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Id Idul Adha tahun ini beserta dengan imam kita yaitu Ustaz Muhammad Fotoni S.I.K. S.A.G. Insyaallah beliau berdua akan memimpin dan akan mengimami salat Idul Adha 1447 Hijriah ini. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan ibadah kurban semata, tetapi merupakan momentum meneguhkan kembali nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nilai-nilai itu, keteladanan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah agung tersebut mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia ketika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, semangat berkorban harus hadir dalam bentuk kepedulian sosial, memperkuat ukhuwah, membantu masyarakat yang membutuhkan serta menghadirkan manfaat bagi semua. Nilai-nilai Idul Adha sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi filosofi adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Semangat gotong royong, kepedulian sosial dan kebersamaan harus tetap kita rawat di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi kepada kemajuan fisik semata, tapi juga penguatan nilai-nilai keagamaan dan karakter masyarakat. Karena sesungguhnya kemajuan daerah akan kokoh apabila dibangun atas pondasi iman, akhlak dan persatuan. Hadirin yang berbahagia, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang mengangkat tema pada hari ini, spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan, yang memiliki makna yang sangat mendalam. Ibadah kurban tidak hanya sekedar ritual penyembelihan, tetapi merupakan perpaduan antara ketaatan spiritual dengan tanggung jawab ekologis dan sosial. Merawat alam berarti menuntut kita untuk memelihara lingkungan secara ramah dan lestari. Hewan kurban yang kita sembelih merupakan hasil dari perawatan alam, tumbuhan, serta pemeliharaan yang baik terhadap hewan itu sendiri. Termasuk pula pengolahan kurban yang ramah lingkungan. Yang pada kesempatan ini kita sudah menyurati Bupati, Wali Kota se-Sumatera Barat dan juga kepada Camat, Wali Nagari dan pengurus-pengurus masjid agar dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban betul-betul kita mengikuti nilai-nilai yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan juga memperhatikan tentang hewan kurban yang kita sembelih itu dengan menggunakan alat dan peralatan yang baik dan juga cara-cara yang baik. Kita mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang ketika menyembelih hewan kurban kita dilaksanakan dengan penyembelihan dengan membanting, mengikat kadang-kadang kala tidak jarang dibanting itu di atas aspal. Yang sudah jelas ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan itu sendiri dan penghormatan kita kepada makhluk lainnya. Nah, kalau itu kita sudah menyurati agar penyembelihan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi kriteria sesuai dengan syariat tentunya, dan juga sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dan kemudian juga kita menghargai makhluk sesama, yaitu kepada hewan sembelihan kurban. Jadi itu kita menganjurkan itu dengan menggunakan alat yang kerangkeng yang bisa diberdirikan dan kemudian diikat ternaknya, dan kemudian baru direbahkan secara lebih baik dan secara lebih berperi ke manusia. Nah, kita harapkan kepada pengurus-pengurus masjid dan juga setiap laksana dalam penyediaan hewan korban, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu juga memperhatikan lingkungan dan juga kesehatan. Terkait dengan hewan kurban, alhamdulillah, Bapak Ibu sidang jemaah Id yang kami hormati, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan BUMD serta berbagai mitra yang ada di Sumatera Barat, kita menyelenggarakan dan menyalurkan hewan kurban sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Alhamdulillah, ini kita sebarkan dan kita distribusikan kepada daerah-daerah yang memang boleh dikatakan mereka tidak menyembelih hewan kurban kalau seandainya kita tidak kirimkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan insyaallah kontribusi dari BUMN, BUMD dan juga pihak-pihak dan juga seluruh karya ASN Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih atas kepedulian, atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga bantuan dan amanah kurban ini dapat memberikan manfaat dan mempererat ukhuwah Islamiyah serta menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin berhadir, pada saat yang berbahagia ini, maka kita juga ingatkan kepada kaum muslimin di Sumatera Barat untuk tetap mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, yang pada saat sekarang ini tetap mendapatkan perlakuan dan kezaliman daripada Israel, dari Zionis yang dibantu oleh Amerika dan juga yang lain-lainnya. Memang kadangkala di dalam dunia internasional, pada satu sisi Amerika yang selama ini membela hak asasi manusia, tapi dalam kenyataannya ketika dihadapkan kepada umat Islam dan khususnya Palestina, nilai-nilai itu bukan sesuatu yang mereka junjung tinggi. Jadi memang ada standar ganda yang mereka lakukan, ada standar ganda yang mereka miliki. Nah, kalau saya itu kita kaum muslimin yang memang dan khususnya bangsa Indonesia yang berutang budi kepada Palestina, maka kita tetap mengalokasikan dana-dana kita, infak-infak terbaik kita untuk meringankan saudara kita di Palestina. Maka oleh itu pada kesempatan ini juga kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di Sumatera Barat untuk tetap mendoakan, tetap melakukan pembelaan dan tetap memberikan dukungan dan tetap memperjuangkan bagaimana Palestina berhasil untuk meraih kemerdekaannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh the founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang menyatakan Indonesia tidak akan pernah berhubungan baik sama Israel, sama Zionis sebelum Palestina merdeka. Ini sangat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berhadir, pada kesempatan ini juga kami mengajak untuk kita semua di dalam rangkaian dan kemudian dalam sejarah Idul Kurban menunjukkan kepada kita bahwasanya sinergi antara Ibrahim dan Ismail akan perlambang bagaimana kerjasama antara senior dan junior, antara generasi yang tua dengan generasi yang muda, harus saling bahu membahu, harus saling bekerja sama, harus saling kuat menguatkan satu sama lainnya. Maka di sanalah kita akan bisa menegakkan tauhid itu. Maka saya itu kepada Bapak Ibu para generasi-generasi tua untuk tetap memberikan perhatian kepada generasi muda. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Apalagi kita di Sumatera Barat ini, dalam sejarahnya kita telah menghadirkan banyak hal untuk bangsa ini. Baik menghadirkan para pejuang, menghadirkan para pendiri bangsa, menghadirkan proklamator, dan juga telah menghadirkan para pembela-pembela dan pelanjut daripada NKRI ini. Maka oleh sebab itu, suatu kewajiban dan suatu hal yang mesti menjadi perhatian kita untuk tetap memberikan perhatian kepada generasi muda kita hari ini. Memberikan tempat kepada mereka, melindungi mereka, berikan semangat kepada mereka, berikan contoh teladan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang berkualitas, yang akan membanggakan daerah ini dan juga akan membanggakan bangsa ini di masa-masa akan datang. Bagaimana pada masa yang sudah-sudah, bahwasanya kita menghadirkan generasi-generasi terbaik kita berada di titik-titik dan pusat-pusat penentu kebijakan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka untuk itu ke depan kita juga berkeinginan bagaimana generasi muda dari ranah Minang Sumatera Barat ini juga berada pada posisi-posisi penentu dalam kehidupan berbangsa bernegara kita di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan sinergi dan kerjasama dukungan kepada generasi muda hari ini tetap menjadi perhatian kita. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berhadir, semangat berkorban, semangat kepedulian juga tetap mewarnai kehidupan kita. Kebersamaan akan menghadirkan kesuksesan. Persatuan akan menghadirkan kesuksesan. Sila ketiga dalam Pancasila menekankan kepada kita itu persatuan Indonesia. Ini membuktikan kepada kita sejarah kebangsaan ini bahwa dengan semangat persatuan kesatuan itulah maka penjajah bisa kita usir, kemerdekaan bisa kita hadirkan, dan kemudian kemajuan dan kemajuan bisa kita lebih hadirkan untuk masa-masa yang akan datang. Mari kita hindari perpecahan. Mari kita hindari saling leceh-melecehkan. Akan tetapi mari kita hadirkan saling menguatkan satu sama lain. Maka itu mari kita cari persamaan-persamaan satu sama lain. Mari kita tumbuhkan persamaan-persamaan satu sama lain. Ketika kita mencari persamaan itu kita menemui perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Tetapi perbedaan adalah untuk dipahami, untuk diketahui, sehingga itu semua menjadi modal bagi kita dalam rangka untuk membangun kebersamaan itu. Mari kita tetap implementasikan keteladanan yang diajarkan oleh Hari Idul Kurban untuk kita semua. Bapak Ibu hari yang berhadir, pada kesempatan ini kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan bimbingan terbaik untuk kita semua, memberikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Mahyodi Ansarullah sekaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini masyarakat kita sudah memenuhi halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan segera dimulai dan sholat pagi hari ini akan diimami oleh Muhammad Fatoni SAG.
4: warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat dimulai, ada beberapa hal yang perlu diingatkan kembali terkait pelaksanaan salat Idul Adha. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Untuk makmum, niatnya adalah usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Salat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali takbir. Di antara takbirnya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian pada rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud, dilanjutkan dengan 5 kali takbir. Dan di antara takbirnya kita kembali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah pendek. Demikian, marilah kita salat.

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم

يطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti ceramah yang akan disampaikan nantinya oleh Dr. Haji Afrin Hadi SSSI MA yang merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala tauhida asasad din wa 'azama sya'airi hajja baitihil haram wa nahral adahi lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini gema takbir, tahmid dan tahlil membelah angkasa, menggetarkan rulung jiwa setiap insan yang beriman. Ibadah haji dan kurban yang kita saksikan dan kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan yang berulang tanpa makna. Akan tetapi, Hari Raya Idul Adha sejatinya adalah sebuah mesin waktu spiritual yang berhubungan ingatan kolektif umat Islam dengan rekam jejak kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Setiap jengkal tanah di Makkah Al-Mukarramah, setiap tetesan darah heban kuan yang mengalir, dan setiap langkah sa'i dan Safa dan Marwah, antara Safa dan Marwah, adalah bentuk napak tilas sejarah. Rangkaian ibadah ini terpaut sangat erat dengan potret ketundukan, kepasrahan yang ikhlas, dan istiqomah seorang hamba sejati di hadapan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik semua kisah heroik, penyembelihan dan pengorbanan tersebut, ada satu fondasi tunggal yang menopang seluruh bangunan syariat ini, yaitunya adalah haji dan ibadah kurban. Intinya adalah ketauhidan. Keyakinan tauhid yang murni inilah yang melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan dan kepatuhan mutlak. Ketauhidan Nabi Ibrahim bukanlah keyakinan yang rapuh, melainkan prinsip hidup yang dideklarasikan dengan berterus terang sejak beliau usia belasan tahun. Sebagaimana ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 79 yang tadi sudah khatib bacakan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan kekokohan dari Ibrahim alaihi salam ketika masih berusia belia 14 tahun yang kemudian membuatnya tetap berdiri bahkan ketika harus menghadapi hukuman mati, dibakar dari kobaran api tirani Raja Namrud pada usia 16 tahun itu, dan kemudian beliau tidak takut sedikit pun, bahkan beliau hanya menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil haq. Jemaah salat hari raya Idul Adha yang berbahagia, menyelami esensi tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam, Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 90 menjabarkan ada 5 hujjah atau bukti kebenaran bertauhid yang harus kita tancapkan di dalam jiwa kita di era modern yang sudah mendekati sekularistik pada zaman sekarang. Yang pertama, hujjah itu adalah kesadaran akan pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa bahwa ketaatan kita, kemampuan kita membeli hewan kurban yang mahal, atau kesempatan menginjakkan kaki di tanah suci adalah murni ikhlas karena kerja keras, murni karena kecerdasan, murni karena kesolehan pribadi. Akan tetapi ini menjadi satu kekeliruan besar, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting ini mengingatkan kita bahwa manusia hanya mampu mengusahakan hidayah irsyad wal bayan, yaitu melalui jalur pendidikan, melalui jalur dakwah dan ikhtiar. Namun keputusan final mengenai ketetapan hati atau hidayah wa taufik itu sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat hari ini semata-mata karena memudahkan dan memampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujjah yang kedua adalah kewajiban beriktisam, berlindung dan bergantung hanya kepada Allah. Jiwa manusia pada hakikatnya selalu membutuhkan sandaran atau gantungan. Ketika seseorang melepaskan gantungannya dari Allah, pilihannya hanya tersisa satu. Apa itu? Yaitu menggantungkan diri kepada syahwat dan hubbud dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketergantungannya kepada selain Allah itu, apakah itu harta, apakah itu tahta, apakah itu jabatan, maupun manusia yang lain, maupun jabatan yang lainnya, itu adalah akar dari segala bentuk kerusakan mental dan spiritual di era modern sekarang. Puncak komitmen beriktisam ini terekam indah dalam surat Ibrahim ayat 37. Saat beliau sudah berusia 87 tahun, tidak masuk akal menurut ilmu medis, setelah lama mendambakan satu keturunan, tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri

ditulis dan dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah. Ya Tuhan kami, agar kami bisa mendirikan salat. Liuqimus salah, yang disampaikan tadi, di tengah ujian hidup yang silih berganti, Nabi Ibrahim mengajarkan prioritas utama dalam membangun peradaban keluarga, yakni menempatkan agama dan hubungan dengan Allah di atas fasilitas duniawi. Ketika salat ditegakkan, Allah sendiri yang akan menjamin keberlanjutannya. Maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka, dan rezekikanlah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hujjah yang ketiga adalah mengakui keluasan ilmu Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang terbesar manusia di era modern sekarang adalah bertauhid dengan benar, atau bahasa lainnya adalah kesombongan intelektual, kesombongan finansial. Ketika manusia merasa kaya dan mengetahui segalanya dengan teknologi yang dimiliki, mereka cenderung mendikte takdir dan mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia hanya memiliki setetes ilmu di tengah samudra keilmuan Allah yang maha luas. Melalui tauhid, kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka atau husnuzon bahwa setiap ketetapan Allah, serumit dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, dalam logika kita pasti semuanya mengandung hikmah dan makna yang sangat mendalam. Hujjah yang keempat adalah kelogisan keyakinan bertauhid. Secara akal sehat, tidak ada satupun alasan atau dalil yang valid untuk membenarkan tindakan menyandarkan ketakutan, menyandarkan harapan, dan penghambaan kepada makhluk yang semata-mata lemah, yang tidak bisa memberi manfaat maupun mubarat bagi dirinya sendiri. Memurnikan penghambaan hanya kepada pencipta semesta alam adalah satu-satunya sikap hidup yang paling logis bagi makhluk yang berakal. Hujjah yang kelima adalah jaminan keamanan bagi pemilik tauhid. Otensitas ketenangan jiwa atau mental health yang sejatinya hanya akan diperoleh malakala kita bertauhid dengan benar, tanpa mempercampur adukan antara iman dengan kezaliman ataupun kesyirikan. Ketika dunia dan materi dijadikan tujuan utama, maka keinginan manusia tidak akan pernah ada ujungnya. Kecemasan akan terus melanda jiwa manusia, kegelisahan, kegersangan jiwa. Padahal hidup manusia memiliki batasan umur secara fisikal. Hanya dengan tauhid yang bersih, manusia akan mendapatkan rasa aman sejati di akhirat dan petunjuk yang membimbingnya selama hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha juga merupakan momentum deklarasi penting bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memaklumkan diri berlepas dari orang-orang musyrik, sebagaimana pembebasan yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 3. Bagi kita yang hidup di zaman kemodernan sekarang, momentum pembebasan dan ibadah kurban itu harus diterjemahkan secara substantif. Allah tidak butuh daging dan darah hewan kurban yang kita sembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum

0: walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hari ini perintah kurban adalah perintah untuk menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih ego kebinatangan kita, yang menyembelih sifat keserakahan kita, menyembelih sifat kesombongan kita, dan segala bentuk berhala modern yang bersemayam di dalam dada kita, itu berupa ketidaktundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia yang berlebihan atau ketakutan akan kemiskinan yang semuanya akan mengaburkan dan mengotori ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 83 Allah mengingatkan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim." Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah mengangkat Nabi Ibrahim, mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihi salam bukan karena dia kaya raya. Allah mengangkat derajatnya bukan karena status sosialnya. Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim melainkan karena kekuatan hujjah atau alasan dan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum kurban kali ini, mari kita bersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk selain Allah. Semoga hewan yang kita sembelih hari ini menjadi saksi runtuhnya berhala-berhala kecil di dalam dada yang bersenayam pada diri kita, dan menjadikan bukti ketundukan total kita kepada Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita satukan hati dan kita tundukkan kepala sembari kita menengadahkan tangan untuk memohon ampunan serta ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas jalan tauhidmu yang murni. Bersihkanlah dada-dada kami dari berhala mudia, berhala dunia, berhala kesombongan, berhala ria, dan berhala ketergantungan selain kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami ini. Jadikanlah setiap tetesan darahnya sebagai penghapus dosa-dosa kami dan bukti cinta serta ketundukan total kami kepadamu, ya Allah. Angkatlah derajat kami sebagaimana engkau telah mengangkat derajat kekasihmu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tabbi' bainana wa bainahum ya khairat rabbighfir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum wazkurhu 'ala ni'amihi yazidukum wa lazikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan oleh Dr. Haji Afri Nadi, SSOI MA, merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Kota Bukit Tinggi. Dengan berakhirnya khutbah tadi, maka berakhirlah secara langsung kita pada pagi hari ini. Kami yang bertugas, Arnan Ramli dan Hasbin Madana, serta tim teknik Ibrahim Saputra, Riyonanda Putra, dan Rijah Satria, serta pelangkai penyiar dinas itu Wahyudi Maswar, dan produser Yus Rizal, dan penanggung jawab adalah Kepala LPPRI Padang. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio.
2: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan telah berlangsung pelaksanaan siaran langsung dari halaman depan kantor Gubernur Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Dan berikutnya teman Pro 2, kita ikuti kembali lagu-lagu di Pro 2 tentu aja yang menemani hari raya atau hari lebaran kamu, sambil nunggu nih nanti rendangnya selesai dimasak. Disembelih aja belum ya, apalagi dimasak. Ya udah deh, tunggu aja teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pasca bencana oleh Kementerian PKP, yakni sebanyak 7.952 unit hunian dengan anggaran mencapai 2,34 triliun rupiah. Politikus Nasdem ini meminta pemerintah membuka detail penggunaan anggaran tersebut kepada DPR, mengingat nilai anggaran cukup besar dan menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
2: Namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu Top Pro 2. Udah di jam 9 dan untuk kamu yang lagi dengerin siaran Pro 2 di pagi hari ini, kita masih akan membahas tema di pada tematik kali ini jam 9 sampai di jam 10 Top Pro 2, yaitu mengenai tanggap bencana. Nah, biasanya ketika tanggap bencana, berbagai informasi salah satunya kita dapetin dari media sosial gitu ya. Dan sebenarnya fenomena mendapatkan informasi tentang bencana dari media sosial ini informatif atau malah bikin panik. Nah, ini akan kita bahas sampai nanti jam 10 Top Pro 2. Sambil kamu juga mungkin nunggu-nunggu info bakar-bakar dagingnya dimulai jam berapa nih. Ditunggu aja deh ya Top Pro 2, sambil kita dengerin lagi yuk lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Misalnya nih, kalau lagi terjadi bencana kayak banjir atau gempa gitu ya, longsor atau cuaca ekstrim, nah biasanya pertama bergerak bukan TV tapi media sosial. Setuju nggak, teman Pro 2? Baru beberapa detik kejadian, timeline langsung penuh sama video, update lokasi, sampai status. Kerasa nggak? Nah gitu tuh biasanya. Dan emang nggak bisa dipungkiri, sosmed punya peran besar saat situasi darurat kayak gini ya, teman Pro 2. Informasi jadi cepat menyebar, orang bisa kasih kabar kalau mereka aman, berbagi lokasi bantuan, bahkan memperingatkan daerah lain lebih cepat. Nah tapi di sisi lain, kadang informasi yang terlalu cepat nih justru bikin panik. Ada gitu-gitunya juga ya, teman Pro 2. Belum jelas sumbernya, belum pasti kebenarannya, tapi udah terlanjur viral kadang-kadang. Nah, apalagi nih kalau captionnya bombastis gitu, teman Pro 2. Baru baca aja langsung deg-degan jadinya. Nah, menariknya nih, menurut banyak penelitian komunikasi digital, manusia cenderung lebih cepat membagikan berita yang bikin takut atau panik dibanding berita biasa. Makanya saat bencana, hoax juga ikut menyebar dengan cepat, teman Pro 2. Nah, kali ini kita bahas sisi positif dan negatif sosmed saat bencana. Yang mana kita tahu, saat ini kita hidup di zaman orang bisa jadi penyebar informasi, atau semua orang gitu ya, tinggal rekam, upload, share, langsung deh ada potensi jadi viral. Tapi masalahnya nih, teman Pro 2, nggak semua informasi yang cepat itu selalu benar. Kadang ada video lama yang diupload ulang, seolah-olah kejadian baru. Ada juga tuh pesan broadcast yang bikin takut, padahal sumbernya belum pasti. Ya nggak, teman Pro 2? Dan yang paling sering, prediksi bencana palsu yang bikin masyarakat jadi makin cemas. Padahal saat situasi darurat nih, informasi yang salah bisa bahaya banget loh, teman Pro 2. Orang kadang-kadang jadi panik gitu ya, salah ambil keputusan, bahkan bisa memperburuk keadaan juga. Makanya penting banget buat cek informasi atau sumber informasi. Lihat apakah berasal dari lembaga resmi, media terpercaya, atau akun yang emang punya data jelas. Karena itu di tengah situasi bencana nih, teman Pro 2, yang dibutuhkan masyarakat bukan cuman informasi cepat ya, tapi juga informasi yang benar dan menenangkan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Walaupun sering bikin panik nih teman berdua, sosmed juga punya sisi positif yang besar saat bencana, benar gak? Banyak orang yang jadi terbantu pada akhirnya karena bantuannya datang lebih cepat karena viral di media sosial. Banyak relawan juga bergerak karena lihat postingan orang yang membutuhkan pertolongan ya, teman berdua. Bahkan kadang keluarga bisa menemukan kabar anggota keluarganya lewat internet juga. Selain itu sekarang banyak akun edukasi kebencanaan yang aktif berbagi tips darurat dengan bahasa ringan dan mudah dipahami juga oleh anak muda. Dan menariknya nih, teman berdua, generasi muda sekarang justru punya peran penting dalam menyebarkan edukasi yang benar. Karena anak muda termasuk pengguna media sosial paling aktif. Jadi sebenarnya medsos itu netral sih ya, teman-teman berdua, statusnya. Yang menentukan jadi bermanfaat atau bikin panik adalah cara kita menggunakannya. Jadi ya, dari tema hari ini kita bisa belajar sih kalau media sosial saat bencana itu bisa jadi dua hal sekaligus, alat penyelamat atau sumber kepanikan. Semua tergantung gimana kita menerima dan menyebarkan informasi. Jangan langsung percaya semua yang viral, jangan buru-buru share sebelum cek kebenarannya. Jadi mulai sekarang yuk kita sebagai pengguna sosmed jadi lebih bijak. Cepat update boleh sih, tapi tetap harus cerdas dan juga tenang. Tenang aja teman berdua, walaupun sepadanya udah harus selesai, tapi abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu simak. Berarti jam 10 lanjut, kalau gitu jam 10 ini nanti kamu bisa request lagu lagi ya di Pro 2 Hitlist.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung hikmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Sholat Idul Adha diimami Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi M. Fatoni serta khutbah yang disampaikan Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambe Bukit Tinggi Dr. Afri Naldi. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang mengatakan mengusung semangat spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arus lalu lintas di depan Katedral Jakarta terpantau ramai lancar usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Rabu 27 Mei 2026. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat bergerak perlahan di sekitar jalan katedral dan pintu utama masjid. Pantauan rri.co.id di lokasi menunjukkan jemaah masih terus keluar dari area Masjid Istiqlal hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebagian jemaah tampak berjalan kaki menuju halte, area parkir hingga pinggir jalan utama. Kepadatan juga terjadi akibat meningkatnya aktivitas kendaraan dan pejalan kaki secara bersamaan. Meski demikian, arus lalu lintas tetap bergerak normal tanpa kemacetan panjang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau seluruh pengurus masjid dan musholah agar memperhatikan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai aturan kesehatan dan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan bagi masjid dan musholah yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban hari ini maupun esok hari. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Kabupaten Pesisir Selatan Doni Effendi pagi tadi mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan berbagai imbauan kepada panitia kurban, terutama terkait kebersihan lokasi, penyembelihan, dan kesehatan hewan kurban. Koordinasi juga dilakukan bersama instansi terkait agar pelaksanaan kurban berjalan aman dan tertib. Doni Effendi menyampaikan untuk itu pihaknya mengimbau kepada masjid dan musholah untuk memperhatikan tata cara penyembelihan hewan kurban termasuk kebersihan lingkungan setelah penyembelihan dilakukan. Bahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait telah memberikan edukasi mengenai hewan kurban yang sehat dan layak disembelih.

FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini lanjut di jam 10 ada Pro 2 Hit List. Nah, buat kamu yang mau request lagu, kita tunggu deh requestannya teman Pro 2. Mana tuh yang mau request di WhatsApp kita bisa di 0811-6655-908 atau di telepon 0751-27482 ya teman Pro 2. Kita tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12 teman Pro 2. Masih panjang banget waktunya. Sambil juga pantengin ini ya, masjid-masjid terdekat yang mau melakukan pemotongan hewan kurban. Nah, siapa tahu kamu kebagian jatah hewan kurban walaupun sebenarnya itu bukan domisili kamu. Ya, gimana tuh caranya kamu dapat ya, sama Bro 2. Tapi lagu yang satu ini dapat sih kamu buat dengerin dan kita simak bareng-bareng.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
4: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
3: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
4: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai dari WhatsApp dulu ya. Ada yang mau request nih, katanya diputarin dong lagu yang judulnya apa ya tadi ya? Nah, ini dia nih, teman Pro 2. Oh, baru mau izin mau request. Boleh, silakan di request ya. Enggak perlu izin dulu, langsung aja ditulis. Mau request lagunya siapa, terus penyanyinya siapa? Ya sama dong itu. Judulnya yang mana gitu maksudnya, teman berdua. Kita bacain lagi yang lain. Selamat siang, Mimin. Saya Carmelita. Izin request Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Oke, nanti kita putarin ya. Lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku. Terus lagu berikutnya di teman berdua. Ada Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Nyaman dari Anmes. Salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Adele katanya gitu. Adele yang ini bukan yang penyanyi, bukan. Musisi ya temannya Mas Theo ya. Nanti kita putarin lagunya Armes yang Nyaman teman berdua, terus lagu berikutnya ya. Lagu ketiga ada yang request juga nih, lagu dari Last Child dengan judulnya Lagu Patah Hati. Oke deh teman Pro 2, masih sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Dan kita lanjut lagi yuk, puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Yaitu ada Romantic Echoes dengan persembahan dari masa lalu, terus ada Petra Sihombing dengan Canggih, dan lagu ketiga dari Malik and the Essential dengan judulnya Dan Ketika. Masih akan menemani hari Lebaran kamu teman Pro 2, hari raya Idul Adha kamu di hari Rabu ini. Sampai nanti jam 12 kamu juga masih bisa request lagu bareng kita ya.

0: buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Prodo FM bareng di Padang, teman terbaik kamu teman Prodo. Kita lanjut lagi dengerin lagu yang udah di request. Ada Mala and the Bandit dengan judul lagunya Biru. Ada Aldrian Research dengan Bayang dalam Cermin teman Prodo. Terus lagu ketiga kita punya lagu dari Suara Kayu dengan judul lagunya Rekat.

Umroh 2 dikutip dari rri.co.id. Ikatan Keluarga Minangkabau Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Barale Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan yang juga didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo itu bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada dua lagu terakhir. Kita punya lagu dari Jose Ali dengan judul Bahagia Dengannya, sama lagu terakhir dengan Tumbang dari Dere teman Pro 2. Tapi tenang aja, Gus Pri belum tumbang dan masih akan terus temenin kamu sampai nanti jam 1 siang ya. Terima kasih untuk yang udah request di Pro 2 Hitlist dari tadi jam 10.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pro 2 FM, Rari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini, udah di jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya makan siang, tapi rendangnya belum matang kali ya, teman Pro 2. Ya udah deh, sama yang ada aja dulu. Mungkin menu-menu yang lain sebelum beberapa hari ke depan akan full daging menunya gitu ya, teman Pro 2. Kita juga masih full dengan informasi dan hiburan di siang hari ini. Jam 12 ada info seputar UMKM. Nanti kamu simak deh, teman-teman berdua. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI, saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada yang udah dapat daging korban belum di jam 12 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat ini? Mungkin pada belum ya teman Pro 2, nanti sore kali deh. Nah, kalau udah dapat daging korban ini nanti biasanya daging sapi gitu kan ya teman Pro 2. Bisa jadi bahan percobaan kamu juga. Siapa tahu besok-besok mau bikin usaha kuliner, salah satu menunya tongseng sapi santan. Nah, kita kasih si resepnya, siapa tahu nanti kamu mau coba bikin gitu ya teman Pro 2. Bahan-bahannya dulu deh, 1 kg daging sapi yang dipotong dadu kecil, kemudian kol, daun bawang, dan tomat secukupnya, santan kara teman Pro 2, kemudian 14 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 buah cabai, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, merica dan ketumbar secukupnya aja teman Pro 2, 1 ruas lengkuas yang digeprek, 1 buah serai digeprek juga, kemudian 1 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 2 sendok makan kecap manis, kemudian gula, garam, dan kaldu bubuk juga secukupnya. Kemudian ada minyak ya teman Pro 2, secukupnya juga. Nah, cara bikinnya gimana? Langkah-langkah aja. Yang pertama, kita bikin dulu bumbu halusnya. Yang mana bumbu halus? Yang dibuat dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, ketumbar, merica, dan lengkuas ya, teman Pro 2. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halus yang sudah dibuat. Jangan lupa juga tambahkan daun salam, jeruk, dan serai. Kalau udah matang dan aromanya makin kuat, tambahkan air secukupnya teman Pro 2. Kemudian masak daging sapinya. Masukkan daging sapi yang udah dipotong dan dicuci bersih ke dalam bumbu. Dikecilin apinya dan diaduk rata daging dengan bumbu agar makin meresap. Kemudian langkah berikutnya kita bikin kuahnya teman Pro 2. Aduk terus daging hingga teksturnya halus dan lembut. Kamu juga bisa mencicipi rasa daging dan bumbu agar sesuai dengan selera. Nah, setelah dirasa kayaknya cocok, kemudian masukkan santan kara dan kecap. Masuk kemudian aduk lagi hingga semuanya merata gitu loh teman Pro 2. Nah, pelengkapnya kamu tambahin di akhir. Kalau udah merata dan matang, matikan api di kompornya. Tuangkan tongseng ke mangkuk serta tambahkan kondimen seperti cabai, tomat segar, daun bawang, atau kol untuk menambah aroma serta rasa. Jadi deh tuh ya menu tongseng sapi santan ala rumahan kamu. Biar benar-benar kayak di rumah gitu loh teman berdua. Kan banyak juga tuh nanti orang yang pengen masakan rumah deh. Kamu jual-jualin aja sebagai menu di UMKM kuliner kamu. Tapi Gus Pri harus pamit dulu siang hari ini. Dan ini jadi informasi terakhir kita juga di Rang Mudo Kreatif. Abis ini masih ada info-info lainnya. Kamu bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 paling keren teman Pro 2. Berarti jam 6 sore. Gus Pri pamit. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah. Jangan banyak makan rendang, takutnya nanti tensi kamu jadi naik ya teman Pro 2. Tapi Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, good afternoon everybody. Ketemu lagi sama Cynthia Zeni di station yang sama, 90,8 Pro2, teman terbaik kamu. Apa kabar? Sebelum aku nanya kabar, aku mau bilang Happy Eid al-Adha alias Selamat Hari Raya Idul Adha ya, teman Pro2 semuanya, buat yang rayain. Kayaknya jam segini udah pada nangkring depan ini ya, depan masjid bisa jadi, untuk ngelihat orang lagi proses ini ya, kurban. Aduh, semangat dan happy banget, ikut happy buat yang bisa ikut kurban tahun ini. Buat yang belum, semoga nanti ada rezekinya ya, amin. Alright, teman Pro2, jam 1 ini kita ada di pause and play dulu. Mau kasih tahu kamu info di dunia olahraga dulu, sembari santai-santai di Padang yang panas terik banget ini, teman Pro2. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, kita mau puterin dulu lagu dari Bernadia buat kamu. Kini mereka tahu.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Produa FM, teman terbaik aku, teman Produa. You are listening Katy Perry with Smile. Emang kalau siang-siang panas terik di Kota Padang ini harus senyum-senyum ya, biar sedikit adem hatinya gitu, teman Produa. Apalagi nih hari raya Idul Adha yang spesial banget. Dan kayaknya nanti sore udah ada yang makan rendang nih, atau dendeng kali ya, atau apalagi ya. Banyak sih pasti, dan malam-malam juga udah ada pasti yang udah ngerencanain buat bakar-bakar. Who knows ya teman Produa. Oke, aku mau ngasih tahu kalau ini di dunia olahraga nih ya. Kita ke Padang Panjang dulu, ada tim PSPP Padang Panjang yang hari ini Jumat, oh bukan hari ini, kemarin 22 Mei kemarin itu udah bertolak ke Pulau Jawa untuk ikut putaran nasional Liga 4 tahun 2026. Nah, jadi mereka ini bakal berusaha, berjuang untuk mengharumkan nama Kota Padang Panjang untuk Sumatera Barat juga di ajang sepak bola nasional, teman Produa. Dalam hal ini waktu dihubungin sama tim RRI, pelatih kepala PSPP Padang Panjang Dian Rama di Padang Panjang bilang kalau perjalanan menuju putaran nasional nanti itu akan dilalui dulu menuju Jakarta, dan ini ya sebelum nanti melanjutkan lewat perjalanan darat ke Purwokerto. Baru dari daerah tersebut tim bakal dijadwalkan untuk mengikuti training center atau pemusatan latihan sebelum nanti geser ke lokasi pertandingan di Purbalingga. Waduh, lumayan panjang ya perjalanannya teman Produa. Tujuannya apa? Kenapa harus ada pemusatan latihan? Ya biar persiapannya terus matang, nanti para pemain bisa tampil max alias to the max alias maksimal untuk menghadapi persaingan ketat yang bakal ada di babak 64 besar, teman Produa. Ya udah, bareng-bareng kita doain karena ini menyangkut Sumatera Barat juga di dunia sepak bola. Semoga bisa menampilkan yang terbaik di ajang nanti ya teman Produa gitu. Oke. Ini by the way ada banyak tim loh teman Produa yang ikutan, dan sistemnya sistem grup, dan PSPP tersendiri tuh tergabung di grup D bareng sama tim-tim

yang kuat dan juara dari masing-masing provinsi. Ya semoga aja ya nanti di babak nasional Liga 4 tim PSPP Padang Panjang bisa siap tempur banget dan menampilkan performa yang terbaik. Amin.

Selain Perodua dikutip dari rri.co.id, masyarakat Indonesia khususnya keluarga penerima manfaat seringkali mendapatkan kendala ketika ingin mendapatkan bansos dari pemerintah. Para KPM terkadang gagal mendapatkan bansos karena tingkat status kesejahteraannya tidak tercatat dengan benar dalam data pemerintah. Dikutip dari Kemensos Republik Indonesia, desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Indonesia ke dalam 10 kelompok yang sama besar. Sistem ini digunakan pemerintah melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional serta Reksosek.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Lagi santai di sore hari.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, kalau tadi kita ngobrolin olahraga sepak bola di lokal pride banget alias Parang Panjang, now we move to Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Ada hot news terbaru dari Iran. Kenapa dengan Iran? Katanya Iran tuh punya target baru untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 ini. Katanya Iran tuh udah memastikan lagi tempat di Piala Dunia 2026 setelah dia tampil konsisten banget sepanjang babak kualifikasi Asia. Sekarang Iran itu lagi pengen bikin sejarah baru, targetnya itu menembus fase gugur untuk pertama kalinya. And of course, kamu harus tahu, teman Pro 2, Iran ini jadi salah satu negara Asia yang paling rutin tampil di putaran final Piala Dunia. Dan edisi 2026 ini, itu bakal jadi penampilan ketujuh Iran sepanjang sejarah keikutsertaannya mereka, teman Pro 2. Yang bikin menarik lagi, tiga gelar Piala Asia itu langsung jadi tanda, jadi menegaskan lagi gitu status Iran sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Tapi ya prestasi yang mereka punya emang belum mampu gitu ya mereka ulangi lagi di panggung sepak bola dunia. Cuman sekarang Iran lagi punya target gede banget yang mengiringi perjalanan Iran untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Ya alasannya sebenarnya spesifik dan emang masuk akal sih, teman Pro 2, karena generasi pemain Iran sekarang tuh berpengalaman, jadi bikin tim L ini benar-benar pede banget untuk menghadapi persaingan melawan negara-negara elit dunia. Alright, ini ya, kita tunggu aja, wait and see apakah Iran beneran mampu menembus targetnya nanti di Piala Asia 2026. Who knows, teman Pro 2. Okay, kita bakal balik lagi nanti. Ini by the way jadi informasi terakhir kita di info olahraga ya, di ngabarin olahraga, karena nanti abis ini kita bakal pindah ke ngabarin selebritis. And now we're going to listen Falling in Love dari Nona.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

teman terbaik kamu, teman perdua. Okay, we're back. Kalau tadi kita ngabarin olahraga di jam 1 sampai jam 2, ini padahal masih trik-triknya banget, teman perdua. Usahakan buat yang mau keluar rumah ya, buat yang mau beraktivitas di luar. Walaupun sekarang lagi vibes-nya banget hari H Lebaran Idul Adha, tetap utamakan untuk melindungi kulit kamu dari sinar UV ya, teman perdua. Kalau bisa yang keluarnya gak penting-penting banget, gak usah keluar dulu, istirahat dulu, boleh gak? Tunggu dulu sampai nanti cuacanya udah mulai mereda, karena ini panas banget, jujur teman perdua. Gak tau kenapa ya, kalau panas-panas tuh bawaannya suka yang kayak gampang gerah. Ya emang dong, karena panas ya. Terus suka sensi, naik emosi. Nah untuk menghindari itu semua biar kamu gak bad mood, mending istirahat di rumah dulu sambil dengerin aku. Kamu bisa dengerin aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, di 90,8. Dan juga di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. After this, kita bakal temenin sama informasi di dunia selebritis dan musisi internasional. Kira-kira ada update terbaru apa? Nanti aku puterin, nanti aku kasih tahu maksudnya. Kita mau puterin lagu Caca-Cacanya dari Bruno Mars dulu. Here we go.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu,

0: ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Terbaik.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Anyway, ini kamu lagi dengerin lagu Hate How Much I Love You from Connor Maynard. And now, aku mau ngasih tahu di ngabarin selebritis kita di dunia music internasional, ada sesuatu yang lagi menghebohkan banget jagat musik internasional. Ada American Music Awards 2026 yang udah berakhir ya di Memorial Day 25 Mei kemarin dari MGM Grand Garden di Las Vegas. Dan yang paling bikin heboh ada sejumlah kemenangan besar yang epic banget sepanjang malam. Lagi-lagi Queen Latifah jadi host untuk American Music Awards ke-52 setelah sebelumnya dia pernah jadi host juga di acara yang sama ya teman Produe di tahun 1995 bareng sama Tom Jones dan Laurie Morgan. Nah, walaupun di tahun ini di American Music Awards masuk sebagai nominasi terbanyak itu adalah idola kita semua. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift? Tapi justru Taylor ini cuma masuk nominasi, dia enggak dapat penghargaan atau enggak bawa pulang penghargaan teman Produe. Nah, ada lagi nih selain Taylor, ada Olivia Dean, Lady Gaga, ada Alex Warren juga yang gak pulang bawa trofi. Tapi yang paling tersorot itu justru Somber. Kamu tahu kan lagunya yang viral banget di mana-mana di social media, Back to Friends. Terus ada versi alternatif bass rock gitu dari I Hardly Knew Her. Nah, abis acara ini Somber ini menjemput banyak penghargaan. Ada Breakthrough Rock and Alternative Artist yang bikin dia jadi salah satu artis dengan kemenangan terbanyak waktu itu teman Produe di malam tersebut ya. Dan dia juga jalani debutnya di panggung American Music Awards lewat lagu terbarunya Homewrecker. Konsepnya tuh kayak konsep hujan mengguyur panggung. Ini match banget ya sama lagunya sepertinya teman Produe. Terus untuk kategori pendatang baru ada Katsai yang memenangkan New Artist of the Year di tengah persaingan yang ketat melawan nomininya ada Somber, ada Olivia Dean, ada Ella Langley, ada Leon Thomas dan Alex teman Produe. Tapi berhasil Katsai memenangkannya. Well, itu dia hiruk pikuk dari American Music Awards teman Produe. Kayaknya abis ini aku juga bakal beralih ke playlist dari Somber ya tahun Produe. Karena emang enak-enak ya lagunya. Okay, nanti kita balik lagi sama informasi di Hai Seleb atau ngabarin selebritisnya. Tapi sebelum itu kita mau dengerin lagu yang bakal ngebangkitin semangat kamu untuk ngedance, untuk joget mungkin kecil-kecilan di rumah yang lagi dengerin aku. Kalau lagi di rumah ya, kalau lagi di jalan mungkin bisa vibing dikit deh.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, we're back again di Ngeberin Selebritis. Yang kali ini aku mau ngasih tahu kalau tadi kita bahas soal American Music Awards, and now we're talking about icon pop yang katanya rilis lagu baru, teman Pro 2, judulnya Butterfly Feelings. Ini langsung rame nih kayaknya jagat permusikan dunia ini, karena mereka habis rilis lagu Butterfly Feelings yang katanya lagu itu jadi single ketiga dari album terbaru mereka yang bertajuk Ritual gitu, yang katanya bakal rilis di 14 Agustus 2026 lewat Ultra Records dan Iconic Sound Recordings. Duo yang di dalamnya ada Caroline, ada Aino juga, teman Pro 2. Nah, menghadirkan lagu Butterfly ini tuh ada nuansa euforiknya. Terus cerita itu tentang perasaan jatuh cinta yang intens dan mendadak. Waduh, ini cocok banget buat yang lagi kasmaran sih kalau kata aku ya. Oh, yang bikin menarik tuh teman Pro 2, Icon Pop ini punya ini ya, punya sense yang keren banget dalam lagunya, karena ada synth futuristic, ada melodi pop yang manis tapi emosional juga, dan irama klub yang energik banget. Jadi kenapa rasa cintanya digambarkan secara intens? Ya karena ada nuansa itu di dalamnya gitu. Ada rasa gugup, ada rasa bahagia ketika mulai fall in love sama seseorang. Apalagi ada hook yang catchy banget dan penuh emosi nih, teman Pro 2. And usut punya usut, lagu ini tuh terinspirasi dari pengalaman pribadi. Kayak waktu kita sebagai seseorang atau seseorang yang lagi mencoba menyangkal perasaan cintanya atau denial, tapi ternyata gak bisa berhenti untuk memikirkan sosok yang dia suka.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore Tobor Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.

Lawan Periode Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya, kedepannya pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musola. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa kasus TPPO lintas negara pada periode 2023-2025 turun hingga 65,92%. Meski begitu, ditegaskan bahwa ancaman perdagangan orang masih tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran Indonesia. Demikian yang disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko kemarin di Jakarta bahwa penurunan kasus TPPO tidak bisa membuat pihaknya lengah mengawasi pekerja migran non-prosedural. Hendarsa mengungkapkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia. Sedangkan di tingkat kabupaten ada Indramayu, Cilacap, dan Lombok Timur yang termasuk wilayah paling rentan terhadap praktik TPPO lintas negara.

0: persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, selamat datang di Sore Ceria. Jadi edisi Sore Ceria kali ini tuh kita bakal ngobrolin semuanya seputar Idul Adha. Jadi aku mau nanya sama kamu semua, teman pro 2, Idul Adha tahun ini tuh buat kamu apa sih yang beda? Dan apa sih yang kurang? Apa sih yang kayaknya nambah juga? Boleh banget di share ya teman pro 2 di Sore Ceria hari ini. Nanti kita bakal kasih info juga seputaran Idul Adha juga. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini ya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya."

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai hai hai, balik lagi di Sore Ceria edisi hari ini. Yes, benar banget, ini Hari Raya Idul Adha, teman Produ. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin, teman Produ. Oke, ini seputaran Idul Adha yang harus kamu tahu. Di Masjid Istiqlal ternyata tahun ini menerapkan kebijakan baru dengan tidak lagi membagikan daging kurban pakai kupon, teman Produ. Nah, kira-kira gimana tuh ceritanya untuk ngebagiin daging kurbannya? Katanya sih tujuannya untuk menciptakan pembagian daging kurban yang lebih tertib, aman, dan tepat sasaran tanpa memicu kerumunan ternyata. Jadi penyaluran kurban itu dialihkan secara langsung dari panitia ke lokasi-lokasi tujuan Kementerian Agama yang meliputi pondok pesantren, panti asuhan, dan yayasan sosial, masjid dan musola wilayah Jabodetabek yang terdaftar sebagai binaan. Sebenarnya ini hasil dari evaluasi-evaluasi juga ternyata, teman Produ, di tahun-tahun sebelumnya di mana pembagian secara langsung itu dengan sistem kupon massal sering banget memicu penumpukan massa dan antrean yang panjang. Makanya penyembelihan hewan kurban itu berlangsung di rumah potong hewan Masjid Istiqlal tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan di hari Kamis 28 Mei mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Alright, gitu teman Produ. Jadi info pertamanya itu dulu ya, nanti kita lanjutin lagi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa.

Kabar perlu dikutip dari rri.co.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto memantau langsung situasi Idul Adha di tanah air. Diketahui Presiden Prabowo melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha di Wisma KBRI Paris, Prancis.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Nah, ini masih ada seputar Idul Adha yang aku mau ngasih tahu. Ada tradisi grebek besar di Keraton Surakarta waktu Idul Adha. Dan tradisi ini wujud akulturasi budaya Islam ya, teman Pro 2, yang kental banget. Dan ini digelar untuk menyambut Hari Raya Idul Adha di kota Surakarta dan melambangkan rasa syukur mendalam manusia ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat itu, grebek besar ini diadakan di Keraton Surakarta, tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara keraton dan masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya nanti aku bahas ya, teman Pro 2, habis lagu yang satu ini.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, nah jadi nih teman Produ, acara yang disebut dengan tradisi gerobak besar ini, di dalamnya itu ada dua buah gunungan yang disiapin untuk simbol utama di upacara adat yang sakral, namanya Gunungan Jaler dan juga Gunungan Estri. Nah, dua-duanya ini sama-sama mewakili unsur laki-laki dan perempuan di filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Nanti kedua gunungannya akan diarak mulai dari keraton ke Masjid Agung untuk didoakan dan kembali ke keraton. Dan selanjutnya masyarakat akan merebut mengambil makanan dan hasil bumi dari dua gunungan ini. Ini sebenarnya simbol untuk mencari berkah yang didoain ya, dan diharapkan bisa menjadi dan memperkuat rasa syukur serta persatuan. Dan tahun ini grebek besar Keraton Surakarta akan berlangsung selama 2 hari. Tujuannya untuk menghormati masyarakat yang pada hari sebelumnya tidak mengikuti acara karena merayakan Idul Adha bersama keluarga.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
4: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Oh mayo. Serem.
5: Abang, tolong bang.
3: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
5: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
3: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
3: Betul juga ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
7: Bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analis

utamanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Kabar Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 27 Mei 2020. Guncangan terjadi pada pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
4: Lagi santai di sore hari.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, udah mau jam 6. So, kebersamaan kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

0: 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Syaitanur rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah Fakhadistakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat, atau orang

0: Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqomah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qola." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya, kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Nanti kami juga akan hadirkan kembali gema takbir dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu ketika, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Hadis riwayat Ahmad.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam teman Produa. Info Produa hari ini Rabu 27 Mei 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Produa. Back Timnas Indonesia, Miss Hilgers dipastikan bertahan bersama FC 20. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan FC Twente melalui pernyataan resmi pada kemarin malam. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain. Klub juga menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan perjanjian kerja kolektif pemain sepak bola profesional di Belanda. Ini karena kedua belah pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu sehingga masa kerja Hilgers otomatis bertambah satu musim. Informasi kedua teman berdua, sebagian besar masyarakat keluarga penerima manfaat atau KPM khususnya para lansia belum mengetahui cara mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT Kesejahteraan Rakyat atau KESRA. Mengingat saat ini masyarakat menanti-nantikan pemerintah memberikan informasi resmi terkait kelanjutan pencairan BLT KESRA sebesar Rp300.000 per bulan. Pencairan BLT ini biasanya dicairkan pemerintah untuk 3 bulan dan diberikan sekaligus sebesar Rp900.000. Melansir laman resmi Kemensos terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT KESRA. Di antaranya penyaluran BLT KESRA kepada KPM dilakukan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Penyaluran BLT KESRA juga dilakukan berdasarkan desil atau kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Informasi terakhir teman berdoa, pemerintah bersama masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tanggal yang sama, setiap 27 Mei, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Jamu Nasional. Peringatan Hari Jamu Nasional ini bermula sejak jamu ditetapkan sebagai kearifan lokal milik Indonesia sejak 27 Mei 2008 lalu. Pada tahun 2026 ini merupakan peringatan Hari Jamu Nasional ke-18. Jamu saat ini juga tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB sejak 2018. Melansir laman Dinkes Kota Kediri, pencanangan Hari Jamu Nasional pertama kali diresmikan di Istana Negara pada 27 Mei 2008. Hal ini sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia sekaligus meresmikan jamu sebagai kearifan lokal milik Indonesia. Demikian Info Produa jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Berdiri, siap.
5: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman Bro 2. Senang sekali bisa kembali menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini ya. Di jaga malamnya aku yang akan nemenin kamu nih teman Bro 2 sampai jam 12 malam nanti. Yeah. Di tengah hidup yang serba ngebut nih teman Bro 2, kadang kita lupa ya caranya berhenti. Jadi di program ini jam 19 sampai jam 20 kita ada di pause and play teman Bro 2, yang hadir buat nemenin kamu yang lagi capek mikir, overthinking, dan atau sekedar pengen rehat sebentar dari dunia yang serba ngebut nih teman Bro 2. Atau mungkin yang hari ini capek abis kurban, nah, dengerin aja pause and play ya. Di sini kita tekan tombol pause dulu teman Bro 2, ambil napas, dengerin cerita dan biarin kepala sedikit lebih ringan. Kalau energinya udah balik, sekarang waktunya play. Kita puterin musik, obrolan santai dan topik yang relate sama hidup anak muda ya. Banyak banget yang bakal kita bahas hari ini teman Bro 2, tentang mimpi, realita, tawa sampai hal-hal random yang bikin senyum sendiri ya. Semua dikemas santai, jujur dan apa adanya. Kayak ngobrol sama teman sendiri nih teman Bro 2. Nah, ini dia pause and play, tempat kamu bisa berhenti tanpa merasa tertinggal dan lanjut jalan tanpa harus sendirian. Jadi stay tune teman Bro 2, atur volume dan nikmati momennya ya, karena hidup enggak cuma soal gas terus nih, tapi juga tahu kapan harus pause lalu play lagi. Oh iya teman-teman, kamu juga bisa mendengerin selain di Pro 2 Padang, kalian juga bisa dengerin di frekuensi 90,8 MHz teman Pro 2. Kalau kamu punya aplikasi RR Digital, kamu dengerin melalui Play Store, download di Play Store. Kalau udah download berarti kamu keren. Dan kamu juga bisa dengerin juga aku di live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih menu RRI Padang, terus kamu pilih RRI Pro 2, jangan yang lain. Oke teman Pro 2, yaudah, daripada kalian penasaran mau bahas apa malam ini, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini adalah lagu Ini Adalah Cinta, lagu terbaru dari Arsy Widianto featuring Wijaya 80. Check it out teman Pro 2.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Idul Adha tahun ini di Sumatera Barat enggak cuma soal tradisi potong hewan kurban ya teman Pro 2, tapi juga tentang semangat berbagi yang makin terasa banget ya. Pemerintah Provinsi Sumbar bareng BUMD dan berbagai mitra berhasil menghimpun ratusan hewan kurban untuk disalurkan ke masyarakat. Totalnya enggak main-main ya teman Pro 2. Ada 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing yang bakal dibagikan ke berbagai daerah di Sumbar, terutama wilayah yang terdampak bencana ya. Jadi momen kurban kali ini juga jadi bentuk kepedulian nyata buat warga yang sedang membutuhkan bantuan. Gubernur Mahyildi Ansarullah teman Pro 2 menyampaikan kalau sebagian hewan kurban juga disembelih langsung di halaman Masjid Baitul Aulia kantor Gubernur Sumbar. 4 ekor sapi dipotong di sana, lalu dagingnya dibagikan ke masyarakat sekitar kawasan kantor gubernur. Suasana juga bukan cuma penuh nuansa ibadah ya, tapi juga terasa banget vibes kebersamaan dan solidaritas sosialnya. Apalagi Idul Adha memang jadi salah satu momen yang paling kuat buat mempererat hubungan antar warga nih.

Dan menariknya lagi teman berdua, hewan kurban yang terkumpul tahun ini berasal dari partisipasi ASN, BUMD, sampai para mitra di lingkungan Pemprov Sumbar. Artinya warga makin banyak ya, pihak yang sadar kalau berbagi itu nggak harus nunggu kaya dulu nih. Bahkan beberapa hewan kurban sengaja dikirim ke daerah-daerah yang minim hewan kurban supaya masyarakat di sana juga bisa ikut merasakan kebahagiaan dari Idul Adha. Program tebar kurban ini pun ya, disebut sebagai bukan sekadar agenda tahunan tapi juga simbol gotong royong dan kepedulian sosial yang terus dijaga di tengah masyarakat Minang nih. Kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya ya teman Merodo ya, jumlah hewan kurban tahun ini juga naik drastis loh. Tahun 2024 tercatat ada 74 ekor sapi, lalu sempat turun jadi 68 di tahun 2025. Nah di 2026 ini angkanya melonjak jadi 140 ekor sapi dan 33 kambing. Kenaikan ini dianggap jadi tanda kalau semangat berbagi masyarakat Sumbar ini makin tumbuh dari tahun ke tahun. Jadi Idul Adha kali ini bukan cuma tentang berkurban ya teman Merodo ya, tapi juga tentang bagaimana rasa peduli bisa menyatukan banyak orang dalam satu tujuan, yaitu saling membantu dan juga saling menguatkan.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat Isya untuk hari ini.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman bro 2. Oke, udah jam 8 malam nih, balik lagi bareng aku Obi yang di program paling seru tiap hari Rabu malam nih teman bro 2 ya, paling update dan paling berenergi. Yap, yaitu ngobrolin olahraga. Nah, di sini tempatnya kamu yang doyan bola, doyan basket, doyan badminton atau e-sport atau apapun itu, sampai olahraga ekstrim, kumpul sini-sini dan bahas semuanya dengan santai tapi berbobot ya. Setiap minggunya kita bakal kupas tuntas kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari highlight pertandingan paling panas, transfer pemain yang bikin heboh, sampai fakta-fakta unik yang mungkin belum kamu tahu nih.

Enggak cuma berita ya teman Brodo ya, kita juga bakal bahas opini, prediksi, dan tentunya sudut pandang khas anak muda yang kritis dan penuh semangat ya. Buat kamu yang lagi di jalan saat ini, atau yang lagi santai di rumah abis tadi kurban istirahat, atau lagi ngerjain tugas karena ada aja ya tugas ya lagi liburan kayak gini, tugas dari kampus ngeselin ya. Tapi gak apa-apa, harus tetap dijalanin teman Brodo. Pokoknya siap-siap aja karena obrolan kita bakal bikin kamu makin semangat ya. Olahraga itu bukan cuma soal menang atau kalah teman Brodo, tapi soal perjuangan, kerja keras, mental baja, dan semangat pantang menyala. Jadi kamu harus tetap, walaupun sambil ngerjain tugas, harus tetap berjuang ya teman Brodo ya. Pokoknya di olahraga, di ngobrol olahraga ya malam ini teman Brodo, nilai-nilai yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari bakal kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ngobrol olahraga teman Brodo. Tempatnya anak muda ngomongin aksi, strategi, dan prestasi. Siapkan cemil-cemil kamu malam ini, atur volume yang pas, dan mari kita mulai obrolan seru hari ini ya teman Brodo ya.

0: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama, pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Atmosfer panas Liga Champions musim 2025-2026 akhirnya sampai di titik paling ditunggu nih teman Bro 2. Jadi dua raksasa Eropa masih raksasa ya, karena ya gimana enggak raksasa teman Bro 2, karena mereka dua-duanya masuk ke final Liga Champions. Paris Saint-Germain atau PSG dan Arsenal FC resmi melaju ke final dan bakal bentrok di Puskas Arena Budapest, Hungaria teman Bro 2. PSG datang dengan status juara bertahan usai menyingkirkan Bayern Munchen di ya di semifinal kemarin ya, lewat agregat super tipis 6-5. Seru banget teman Bro 2. Sementara Arsenal sukses menghentikan langkah Atletico Madrid dan kini membawa mimpi besar buat ngangkat trofi Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah klub. Wah. Dan untuk Arsenal sendiri teman Pro 2, sukses akhirnya dia juara IPL juga minggu kemarin setelah mengalahkan rivalnya yaitu Manchester City ya, dengan itu Arsenal setelah 22 tahun ya teman Pro 2 yang menanti juara terakhir itu 2004. 2004 itu aku umur berapa ya teman Pro 2 ya? Aku masih SMP mungkin ya. Lama banget ya teman Pro 2 ya, akhirnya Arsenal juara lagi. Tentunya dengan juara IPL ini membawa dia PD nih untuk menghadapi PSG nanti. Tapi jangan salah teman Pro 2, PSG juga juara Liga Prancis di liganya. Jadi sama-sama juara nih. Tapi final kali ini memang nggak cuma soal pemain bintang aja ya teman Brodo ya, tapi juga duel gengsi dua pelatih Spanyol nih, sama-sama dari Spanyol teman Brodo, Luis Enrique versus Mikel Arteta. Dan lucunya klub yang dinakodai mereka itu adalah klub Inggris dan juga klub Prancis. Buat PSG ya, lagi ini bisa jadi jalan menuju sejarah baru ya. Sejarah baru gimana nih teman berdua? Iya, karena kalau misalkan dia berhasil menang lagi nih di musim ini, tentu Les Parisiens, julukan dari PSG, bakal mencatat back to back juara Liga Champions dan mempertegas status mereka sebagai kekuatan baru sepak bola Eropa. Di sisi lain, Arsenal datang dengan motivasi luar biasa ya. Setelah gagal di final tahun, nah ini Arsenal ini terakhir juga masuk ke final Liga Champions itu tahun 2006 teman Pro 2. Jadi 2004 dia juara IPL. Waktu itu masih ada Thierry Henry. 2006 dia sempat masuk final, tapi skuad muda racikan saat itu Arteta punya kesempatan emas buat menebus rasa penasaran fans The Gunners ya. Yang bikin-bikin keren, Arsenal sampai sekarang belum terkalahkan di Liga Champions di musim ini. Konsisten, disiplin, dan super klinis jadi modal utama mereka menuju partai final nih teman berdua. Pertandingan final sendiri dijadwalkan berlangsung Sabtu 30 Mei 2026 jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi di malam minggu nih teman Bro 2, malam minggu di akhir menjelang bulan Mei ya, malam minggu di Budapest, Hungaria. Stadion Mega berkapasitas lebih dari 67.000 penonton itu dipastikan bakal jadi saksi salah satu final paling seru dalam beberapa tahun terakhir nih. Ngomongin rivalitas ya, PSG dan Arsenal juga makin panas karena ini jadi pertemuan keempat mereka dalam dua musim terakhir. PSG menang unggul tipis secara head-to-head lawan Arsenal dengan agregat 3-1 ya. Di semifinal musim lalu itu Arsenal sempat bikin kejutan dengan mengalahkan PSG 2-0 pada fase Liga tahun 2024. Jadi masih babak kualifikasi ya. Jadi secara mental kedua tim ini sama-sama punya alasan untuk percaya diri nih teman Prodo. Perjalanan menuju final juga penuh dengan drama. PSG harus jungkir balik nih. Jadi PSG memang melawan lawan-lawan yang berat ya sebelum mencapai final. Setelah menang 5-4 di leg pertama, mereka ditahan 1-1 di Allianz Arena lawan Bayern Munchen ya. Gol cepat Ousmane Dembele jadi penentu kelolosan PSG meski sempat ditekan habis-habisan oleh Bayern sampai menit akhir ya. Sementara Arsenal lolos lewat kemenangan tipis tapi penting atas Atletico Madrid. Tipis-tipis saja nih teman Bro 2, Arsenal bisa menang. Mantap ya, bisa masuk final. Yang penting menang gitu ya. Gol tunggal Bukayo Saka membawa The Gunners menang agregat 2-1. Menarikkan lagi, kemenangan itu membuat Arsenal menyamai rekor 41 kemenangan dalam satu musim yang sebelumnya tercipta pada era legendaris 1970 dan 1971. Wow. Udah 4 abad lagi. 4 ya benar, 40 tahun yang lalu ya. Luar biasa ya teman Bro 2 ya.

Ngomongin taktik ya, nah final ini benar-benar kayak adu catur level elite nih teman Brodo. Luis Enrique dikenal dengan gaya menyerang yang agresif, memanfaatkan kecepatan winger dan penguasaan bola yang dominan. Kombinasi Dembele dan Krista Kvaratskhelia, nama aku agak ribet ya cara mengejanya. di lini depan jadi senjata utama PSG buat membongkar pertahanan lawan. Sementara Arteta lebih mengandalkan organisasi permainan yang rapi dan pertahanan disiplin. Arsenal bahkan mencatat 18 clean sheet dalam 24 laga kandang Eropa terakhir mereka teman Brodo. Wow, keren ya. Ditambah lagi ada pemain seperti Declan Rice dan William Saliba yang bikin lini belakang Arsenal makin susah ditembus. Nah, Declan Rice ini Inggris ya, Saliba ini Perancis. Jadi kali Saliba kayak tahu nih kelemahan dari PSG karena kan dia sama-sama lawannya adalah PSG, the klub asal Perancis. Final musim ini teman-teman diprediksi bakal ditentukan di lini tengah dan siapa yang paling minim bikin kesalahan di kotak penalti itulah kemungkinan bisa juaranya nih. Jadi PSG punya pengalaman dan mental juara, tapi Arsenal datang dengan energi muda dan rasa lapar akan sejarah. Jadi lapar banget nih Arsenal karena emang udah lama banget teman-teman dia nggak juara gitu. Untuk Liga Champions ini memang dia belum pernah sama sekali ya. Dan PSG juga baru satu kali musim kemarin. Kalau musim ini juara ya kedua gitu. Jadi memang masih minim pengalaman di Eropa. Jadi memang agak susah untuk ditebak ya teman Brodo, kira-kira siapa nih dari kedua tim yang bakal bikin performa terbaik mereka. Jadi kecil kemungkinan laga bakal berjalan santai dulu nih teman Brodo. Jadi enggak langsung tegang-tegang menyerang gitu kayaknya sih enggak ya. Bisa dibilang final Liga Champions 2026 ini bukan cuma soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan stamina. Jadi untuk bertahan sampai peluit terakhir, ya nanti di malam minggu teman Perdua ditunggu sampai bunyi peluit akhir ya. Siapa pemenangnya, apakah tetap sama draw di babak awal dan nanti dilanjutkan dengan babak tambahan atau mungkin sampai penalti. Nah, kita nggak tahu nih. Kita lihat nih siapa yang kuat nih mentalnya nih, taktiknya gimana sampai mengatur stamina pemainnya gimana. Pokoknya siapin aja teman Brodo kopi ya dan begadang kalian ya. Tapi nggak makan malam minggu. Karena duel PSG versus Arsenal di Budapest ini wajib banget ditonton ya buat kalian yang maniak sepak bola.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Gagah bener, motor baru bro, mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125, desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ajang Formula One musim 2026 makin panas ya. Pembalap udah Mercedes Kimi Antonelli sukses mencuri perhatian setelah tampil luar biasa nih teman Pro 2 di GP Kanada 2026. Balapan yang berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve itu jadi panggung dominasi Antonelli usai dirinya finish paling depan dan mengamankan kemenangan keempat secara beruntun musim ini. Hasil ini bikin pembalap asal Italia tersebut makin nyaman di puncak klasemen sementara Formula One teman Pro 2 dengan keunggulan 43 poin dari rekan setimnya sendiri George Russell. Balapan di Kanada sendiri berlangsung penuh drama ya sejak lampu nyala start menyala nih. Russell sebenarnya sempat memimpin lomba lebih dulu nih teman Pro 2, tapi Antonelli terus menempel ketat dan memberikan tekanan sepanjang balapan. Persaingan dua Mercedes ini bahkan bikin penonton deg-degan karena keduanya beberapa kali saling overtake dengan agresif nih. Agresif banget nggak tuh? Puncaknya terjadi di lap ke-24 saat mobil mereka bersenggolan ringan di cicen terakhir ya. Antonelli sempat mengambil posisi dengan keluar lintasan, tapi tim Mercedes langsung meminta dirinya mengembalikan posisi demi menghindari penalti. Sayangnya teman Pro 2, duel panas itu harus berakhir lebih cepat saat sedang memimpin balapan di lap ke-30. Mobil Russell tiba-tiba mengalami masalah power unit nih teman Pro 2. Jadi akhirnya berhenti di tikungan ke-9. Momen ini pun langsung jadi titik balik balapan karena Antonelli akhirnya bisa melaju lebih nyaman tanpa tekanan berarti dari rival terdekatnya nih. Dari situ pembalap muda berusia 19 tahun itu tampil super tenang sampai akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenangnya. Banyak fans F1 mulai melihat Antonelli sebagai calon superstar baru nih di era modern Formula One. Usianya belum juga menap 20 tahun tapi udah keren banget nih teman Pro 2, keren ya. Di sisi lain, akhir pekan ini juga terasa pahit buat McLaren. Lando Norris gagal menyelesaikan balapan dan mencatat DNF pertamanya sejak GP Belanda 2025. Padahal ya, sebelumnya Norris tampil cukup solid nih setelah finish kedua di sprint race dan start dari posisi ketiga saat balapan utama. Hasil buruk ini jelas jadi pukulan buat McLaren yang lagi berusaha menjaga persaingan di papan atas klasemen konstruktor musim ini.

Dari tadi aku ngomongin kabar baik, sekarang kabar buruk ya. Bukan, maksud aku dari kabar buruk sekarang kabar baik. Semua kabar baik datang dari Lewis Hamilton, pebalap veteran Sudakeria Ferrari tersebut akhirnya kembali naik podium setelah finish di posisi kedua ya, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas tahun 2024. Sedangkan Max Verstappen harus puas finish ketiga dan melengkapi podium GP Kanada 2026. Dengan performa Antonelli nih yang lagi menggila dan persaingan antar tim yang makin ketat, musim Formula 1 tahun ini dipastikan bakal makin seru buat diikuti sampai seri terakhir nanti ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu adalah informasi terakhir di program ngobrolin olahraga hari ini ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan lanjut lagi tetap dengan aku di jam 9, kita ada Kopsteng Kopi Cah Tengah. Nah, kira-kira apa yang akan dibahas kalian pantengin aja ya, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus ya.

0: Yo ganti-ganti.
1: Yo ganti-ganti, ganti-ganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Ini suka di tuar ya.
0: Kita suka di tuar. Ganti-ganti. Yo sabar, tahan-tahan.
1: Ini mantap bintanya.
0: Warum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Evo Party.

0: dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesya?
2: Kali ini, biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta main-main Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih, teman Pro 2. Asik. Segmen di teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini, yang masih mungkin apa namanya, yang lagi nyate mungkin teman Pro 2, atau apapun aktivitas kamu malam ini, entah kamu mungkin selain nyate kamu mungkin lagi lembur ya, tapi nggak mungkin selembur ya. Kerjain tugas gitu, nyetir dalam nyetir pulang hati-hati ya dalam sampai rumah, semoga selamat, atau sekedar serbahan sambil scroll layar handphone. Selamat datang di Kopi Sting atau Kopi Satangah, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih teman Pro 2, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Kenapa enggak setengah-setengah teman Pro 2? Kita percaya satu hal nih, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen. Kopi boleh sisa setengah, energi boleh menurun nih, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, justru banyak hal menarik buat dibahas nih teman Pro 2, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir kamu. Jadi di program ini kita enggak cuma muter musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas malam ini.

Jadi di Rabu malam ini ya, kita bahas temanya itu adalah family. Ya, mana nih pecinta keluarga? Yuk segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau keluarga ya, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman bro dua sekalian di malam ini ya. Jadi malam ini kita akan bahas ini teman bro dua. Kalau lagi capek, kamu ceritanya bukan. Kalau lagi capek, kamu cerita ke keluarga enggak? Nah, kayak gitu teman pro dua pertanyaan atau yang pembahasan malam ini. Nah, jadi itu. Dan selama perkenalan berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665508 ya. Atau kalian boleh banget teman bro dua gabung di aplikasi Area Digital melalui live streaming berarti ya. Atau masyarakat melalui Play Store berarti kamu udah download. Keren kalau kamu udah di download teman bro dua, pertahankan. Atau kalian boleh live streaming depan komputer kamu di rri.co.id. Kamu pilih RRI Padang lalu kamu pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam teman Pro 2. Karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai dengan cerita, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut sampai jam 11 malam ini teman berdua, sambil nemenin kamu nyate. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi, oke? Okay? Nanti akan aku tulis juga ya di story IG @rri_prodopadang tentang tema kita malam ini, nanti dibalas aja teman berdua ya. Pertanyaan nanti akan yang aku tulis, jawab aja nanti aku bacain ya teman berdua, oke? Okay? Sebelum kita lanjut ke tema malam ini, langsung aku putar dulu ya lagu dari Oke, nama bandnya. Ini lagu lama sih teman berdua, lagu tahun 2023, tapi lagunya pas banget buat malam ini nih, yaitu apa? Posesif. Jangan posesif teman berdua.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia. Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman pro 2. Selamat malam buat kamu yang masih di jalan, lagi rebahan sambil scroll medsos, lagi nugas, atau mungkin lagi pura-pura kuat padahal kepalanya penuh banget nih malam ini. Tenang, kamu gak sendirian ke teman pro 2, karena malam ini malam hari itu sering banget jadi waktu paling jujur buat diri sendiri, ya gak sih teman pro 2? Saat suasana mulai sepi, tiba-tiba semua rasa capek yang dari tadi tahan malah ikut muncul ke permukaan. Aku soalnya ngerasain tuh teman pro 2, udah malam tuh udah mulai kebuka semuanya tuh. Kayaknya apa yang selama ini kita simpen biasanya itu keluar di malam hari. Nah, ngomongin soal capek, ternyata capek anak muda sekarang tuh bukan cuma soal fisik ya teman pro 2 ya. Bukan sekedar kurang tidur atau tugasnya numpuk, enggak cuma itu teman pro 2, tapi juga capek karena overthinking. Banyak mikir, capek dikejar ekspektasi, capek bandingin diri sama orang lain di media sosial, sampai capek karena harus terlibat baik-baik aja setiap hari. Dan lucunya makin dewasa kadang makin susah buat cerita.

Nah, pertanyaannya malam ini simpel tapi dalam banget nih. Kalau lagi capek, kamu cerita ke keluarga nggak sih? Nah, kenapa? Karena faktanya ya teman Brodo ya, ini fakta nih. Berarti aku nggak bohong. Kan ya, banyak anak muda yang ternyata lebih nyaman curhat ke teman, pasangan, bahkan akun second Instagram, akun second Twitter dibanding ngobrol sama orang rumah sendiri. Ada yang bilang takut nggak dimengerti lah, takut dianggap lebay atau malah takut ceritanya jadi ceramah panjang. Padahal dulu waktu kecil teman berdua sedikit-sedikit pasti larinya ke rumah kan, jatuh dikit ngaduk ke ibu, dimarahin teman langsung nyari ayah. Tapi sekarang banyak yang memilih nyimpen semuanya sendiri. Seolah-olah cerita soal perasaan tuh jadi hal yang sulit dilakukan nih teman Brodo. Apalagi kalau di rumah memang gak terbiasa ngobrol terbuka soal emosi ya. Waduh, kadang bukan karena keluarganya gak peduli teman Brodo. Bukan, tapi karena komunikasi kamu dalam keluarga tuh memang gak selalu mudah gitu. Emang sih ada keluarga yang hangat dan terbuka banget. Tapi sebaliknya ada juga yang kaku kayak kanebo. Tinggal serumah memang ketemu tiap hari ya. Tapi obrolannya cuma seputar udah makan belum gitu, jangan pulang malam gitu, atau besok jangan lupa bangun pagi gitu, nggak kayak gitu ya. Sementara isi kepala nih masing-masing tetap nggak pernah bener-bener dibahas.

Ditambah lagi nih teman berdua, sekarang gadget bikin semua orang sibuk di dengan dunia sendiri gitu. Semua orang nunduk kayak lihat gadget gitu. Satu ruang tamu ini bisa hening total karena semua itu fokus sama layar masing-masing. Yang satu main TikTok lah, yang satu kerja, yang satu scrolling berita bola, yang satu lagi pakai headset sambil gaming. Dekat secara jarak tapi kadang jauh secara cerita. Dan tanpa sadar ya teman berdua, kebiasaan memendam itu jadi hal yang normal. Tapi di sisi lain ada juga kok momen ketika keluarga justru jadi tempat paling nyaman buat pulang. Gak harus selalu ngobrol serius berjam-jam kok teman berdua. Gak harus, kadang cuma ditanya gini, capek ya hari ini gitu, mau ibu masakin apa, capek ya hari ini, mau ini gak, mau makan di luar gak, kayak gitu teman berdua. Jadi cukup kayak gitu aja tuh udah bikin hati kita hangat ya, karena sesibuk dan sekuat apapun seseorang di luar sana, kita nih kalau di kantor kayak ini ya, kayak singa ya. Tapi kalau udah di rumah udah kayak kucing ya. Jadi tetap ada sisi dalam dirinya yang pengen dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai soal hubungan anak muda dan keluarga nih teman berdua. Tentang kenapa cerita ke rumah tuh kadang gampang, kadang juga terasa sulit. Jadi teman berdua, coba jawab jujur ya, kalau lagi capek banget sama hidup, kamu biasanya cerita ke keluarga atau memilih diam sendiri?

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
5: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
6: Hey, warga Kota Padang dan pecinta sepak bola. Siap-siap nih, ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa. Ya, kita balik lagi teman berdoa di segmen berikutnya. Kadang yang bikin capek itu, aku setuju sih itu bukan karena aktivitasnya ya, tapi terkadang yang bikin capek itu perasaan kalau kita harus kuat terus setiap hari, ya enggak? Bangun pagi tetap senyum, tetap aktif di grup chat, tetap upload story seolah hidup aman-aman aja. Padahal aslinya ya teman Brodo ya lagi overthinking berat. Dan uniknya banyak anak muda sekarang lebih gampang bilang gue capek gitu di media sosial daripada ngomong langsung ke keluarga sendiri. Di depan keluarga aja sok-sok kuat, tapi nyatanya menye-menye di media sosial. Banyak banget tuh teman Brodo kayak gitu, fenomena yang ternyata relate banget sama kehidupan sekarang ya. Karena media sosial tuh kadang jadi tempat pelarian paling gampang. Apalagi kalau misalnya kalian bikin akun Twitter nih, pakai akun anonim. Wah, langsung tuh banyak yang bales gitu. Tinggal upload lagu galau, repost kata-kata sedih, atau bikin close friends story. Wah, rasanya kayak sedikit lega ya teman Brodo ya. Tapi anehnya, orang yang tinggal satu rumah malah sering gak tahu nih kalau kita lagi kacau. Mereka lihat kita tiap hari, tapi gak selalu tahu isi kepala kita sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kamu gak ngomong gitu, kamu gak ngasih tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu keluh kesahkan gitu teman Brodo. Jadi memang kayak ada suatu hal yang memang harus benar-benar diperbaiki nih kayaknya.

Ada juga nih ya, anak muda yang memilih diam karena merasa keluarganya udah punya banyak beban. Jadi dia gak mau membebani orang-orang tercinta di keluarganya. Ada yang kayak gitu teman berdua. Jadi mereka mikir, ah gak usah, nambah pikiran orang rumah aja gitu dalam pikiran mereka. Akhirnya ya udah semua dipendam sendiri. Padahal memendam terus-menerus itu ya teman berdua ya, itu bikin hati makin sesak. Karena hati ini teman berdua, dada ini ada space-nya. Jadi kalau terus dipendam lama-lama ya udah sesak gitu, jadi emosi. Karena seseorang tuh cuma butuh didengerin tanpa dibanding-bandingkan ya teman berdua, atau langsung diberi solusi panjang gitu. Dan jujur aja ya teman berdua, salah satu hal yang paling ditakuti waktu cerita ke keluarga itu adalah responnya, ya enggak? Takut dibilang kurang bersyukur lah gitu, takut dibilang lemah, takut malah diceramahin. Akhirnya ya banyak yang memilih jawab kayak gini, aku nggak apa-apa gitu, walaupun sebenarnya lagi enggak baik-baik aja. Kalimat yang paling sederhana tapi sering biar di topeng paling kuat teman berdua.

coba deh teman berdua dipikir-pikir lagi ya. Generasi, padahal ya generasi orang tua kita tuh dan generasi sekarang memang tumbuh dengan cara banyak, dengan cara yang berbeda ya nggak. Banyak orang tua zaman dulu tuh terbiasa menyimpan emosi dan fokus untuk bertahan hidup. Sementara anak muda sekarang tuh lebih terbuka ngomongin kesehatan mental lah dan perasaan belak-belakan di media sosial. Jadi kadang bukan nggak sayang ya, tapi memang cara memahami emosinya yang berbeda teman berdua. Disitulah sering muncul miskomunikasi dalam keluarga. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya, keluarga juga manusia yang sebenarnya masih terus belajar memahami kita loh teman berdua. Sampai kayak kita yang juga masih belajar memahami mereka, gak semua obrolan tuh harus langsung sempurna kok, gak harus langsung nyambung gitu. Kadang hubungan jadi lebih dekat justru dimulai dari percakapan kecil, ya gak? Dari makan bareng gitu, nonton TV bareng, atau ngobrol random apapun sebelum tidur. Nah, ya teman berdua, jadi dan ada satu hal yang sering terlambat disadari nih, waktu bareng keluarga itu gak selalu banyak teman berdua. Kita lebih banyak waktu kita itu di luar, lebih banyak waktu kita tuh bekerja, belajar. Jadi memang kalian selagi masih ada kesempatan atau selagi masih ada keluarga di rumah ya dimanfaatkan semaksimal mungkin.

karena memang kesibukan bikin semua orang tuh jalan dengan ritmenya masing-masing ya, ya nggak? Makanya momen sederhana kayak ngobrol di ruang tamu atau makan malam gitu bareng keluarga sekarang tuh jadi terasa mahal banget ya teman Brodo ya, karena memang belum tentu besok suasananya masih sama. Nah teman Brodo, di segmen ini kita pengen tahu nih ya, menurut kamu kenapa banyak anak muda sekarang tuh lebih nyaman cerita ke teman atau ke media sosial dibanding ke keluarga sendiri ya? Coba share pendapat kamu malam ini teman Brodo, karena bisa jadi cerita kamu juga dirasakan banyak orang di luar sana.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok buruh dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, teman Pro 2. Aku memang banyak menanya nih malam ini. Pernah gak sih kamu kalau lagi capek banget ya, lalu tiba-tiba ada orang rumah yang nanya simple kayak gini, kamu kenapa gitu, dan entah kenapa rasanya tuh langsung pengen nangis. Nah, pernah gak? Nah, kadang memang bukan karena pertanyaan spesialnya ya, justru tapi karena kita terlalu lama menahan semuanya sendiri ya, sampai akhirnya perhatian kecil aja terasa besar banget. Nah, di usia anak muda sekarang nih teman berdoa, banyak orang berlomba buat terlihat kuat gitu gak? Harus produktif, harus aktif, harus punya pencapaian. Belum lagi kalau buka media sosial isinya tuh orang-orang yang kelihatannya hidupnya sukses semua, ya gak? Ada yang wisuda lah, ada yang traveling, ada yang udah dapat kerja, ada yang kerjanya keren banget, ada yang relationship-nya goals, maksudnya hubungan dia sama ceweknya sama cowoknya tuh baik-baik banget gitu. Tanpa sadar kita jadi sering membandingkan diri sendiri dan akhirnya capek sendiri.

Dan saat tekanan itu datang terus menerus ya teman Brodo ya, rumah sebenarnya bisa jadi tempat paling aman buat recharge loh. Ya gak tidur gitu. Tapi sayangnya gak semua orang punya keberanian untuk mulai cerita duluan. Ya gak ada yang bingung mau mulai dari mana. Ada yang ada juga yang takut suasananya awkward gitu atau jadi aneh gitu. Jadi cuma saling diam padahal sama-sama peduli gitu teman berdua. Kadang keluarga juga punya cara sayang yang enggak selalu diucapkan langsung kok. Ada ibu yang enggak pandai ngomong manis tapi diam-diam nyiapin makanan favorit anaknya. Ada tuh yang kayak gitu teman berdua. Ada ya yang jarang ngobrol panjang tapi selalu nanya udah sampai belum gitu, bawel gitu ya. Setiap malam bentuk perhatiannya mereka tuh mungkin sederhana ya, tapi sebenarnya itu cara mereka bilang aku peduli sama kamu. Kayak gitu teman bro dua. Makin dewasa kita juga mungkin mulai sadar ya, ternyata orang tua gak selalu sekuat yang kita kira. Ya gak? Mereka juga bisa capek loh, bisa bingung, bahkan bisa merasa gagal saat anaknya menjauh. Dan mungkin selama ini mereka cuma sebenarnya pengen diajak cerita loh teman bro dua, cuma gak tahu cara memulainya ya. Karena hubungan keluarga itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mulai membuka diri duluan.

Makanya nih ya, penting banget buat pelan-pelan membangun komunikasi di rumah nih teman berdua. Enggak harus langsung curhat semua hal kok. Yang tipis-tipis aja dulu, hal-hal yang kecil-kecil yang sekiranya itu aman untuk diobrolin gitu dan memang bingung untuk dicari solusinya. Atau mungkin bisa dimulai dari cerita-cerita receh gitu tentang hari ini ngapain aja, abis ketemu apa, ada insiden apa, lagi suka lagu apa, kayak gitu teman berdua. Atau sekedar ngobrolin hal random saat makan malam gitu, misalkan lagi makan mie goreng terus kok mie goreng itu manis ya gitu, kayak gitu, pokoknya bener-bener random. Karena memang kedekatan itu ya biasanya tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus teman berdua. Dan satu hal yang sering dulu terlupakan ya, gak semua orang tuh masih punya kesempatan lengkap buat kumpul bersama keluarga kayak gitu.

Kenapa aku bilang gak semua orang punya kesempatan sama? Karena memang ada yang sebagian itu jauh karena kuliah gitu. Kuliah di tempat jauh, kerja di tempat jauh, merantau atau keadaan tertentu gitu, teman berdua. Jadi buat yang masih bisa pulang, masih bisa dengar suara orang rumah setiap hari, itu sebenarnya hal yang berharga banget loh, teman berdua. Walaupun memang kadang terasa biasa aja ya. Aku juga punya teman yang memang merantau, terus habis itu dia kangen banget gitu, mau pulang gitu, akhirnya dia cuti seminggu. Nah, teman berdua, coba malam ini pikirin sebentar ya, kapan terakhir kali kamu ngobrol dari hati ke hati sama keluarga di rumah, dan kalau dikasih kesempatan sekarang nih ya, hal apa sih yang pengen kamu ceritakan ke mereka? Coba kasih tahu teman berdua.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang ya soal hal yang sebenarnya deket banget nih sama kehidupan sehari-hari ya, tentang capek ya teman Pro 2, tentang memendam, tentang gengsi buat cerita, sampai tentang keluarga yang kadang terasa dekat tapi kadang juga jauh nih teman Pro 2. Dan mungkin setelah obrolan malam ini kita jadi tak sadar ya kalau banyak orang ternyata sedang berjuang diam-diam dengan versinya masing-masing ya. Menjadi anak muda memang sekarang memang nggak gampang ya teman Prodo ya. Tekanan datang dari banyak arah, dari sekolah, misalkan kuliah, kerjaan, lingkungan, media sosial, bahkan dari ekspektasi diri sendiri. Waduh, kadang kita terlalu sibuk mencoba kuat ya, sampai lupa kalau manusia itu juga butuh tempat untuk bersandar. Dan seringkali ya teman Prodo, tempat itu sebenarnya itu ada di rumah sendiri teman Prodo, bukan yang di tempat lain, bukan, tapi di rumah sendiri. Mungkin gak semua keluarga ya langsung sempurna ya dalam memahami kita. Ada juga obrolan yang masih canggung ya. Ada perasaan yang belum tersampaikan. Ada juga hubungan yang sedang diperbaiki pelan-pelan. Tapi teman Prodo, komunikasi itu gak akan terbuka ya kalau semuanya sama-sama memilih diam. Gak boleh. Harus salah satu, harus ada yang mulai duluan nih, mulai obrolan gitu. Karena kadang satu cerita kecil ya bisa jadi awal hubungan yang lebih hangat loh.

Dan buat kamu nih ya, yang sampai sekarang masih susah buat cerita ke keluarga, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tenang aja teman berdua. Semua orang punya prosesnya masing-masing ya. Yang penting jangan memendam semuanya sendirian terlalu lama, itu yang penting ya. Cari tempat aman buat berbagi, entah itu keluarga, sahabat, atau orang yang benar-benar bisa mendengarkan kamu tanpa harus menghakimi, ya enggak? Karena capek yang dipendam tuh terus-menerus tuh bisa bikin hati ikut lelah teman berdua. Tapi kalau malam ini kamu masih punya kesempatan buat ngobrol sama orang rumah ya, mungkin bisa dicoba pelan-pelan nih, enggak harus langsung deep talk berjam-jam, enggak harus teman berdua. Kadang perhatian kecil aja udah cukup berarti ya. Duduk bareng, makan bareng tuh, atau sekedar bilang hari ini capek banget gitu, sambil bercanda-bercanda tuh bisa jadi awal percakapan yang selama ini tertunda loh teman berdua.

Tapi teman Brodo ya, karena pada akhirnya keluarga bukan tentang siapa yang paling sempurna, ya enggak. Tapi tentang siapa yang tetap ada bahkan saat kita lagi enggak baik-baik aja. Ya, tempat pulang yang mungkin sering kita anggap biasa padahal belum tentu loh semua orang masih memilikinya, teman Brodo. Dan kadang rumah yang paling nyaman itu bukan tempat yang paling mewah, bukan, tapi tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, oke? Nah, buat teman Brodo yang capek malam ini, lagi bingung atau lagi ngerasa sendirian atau mungkin capek karena kebanyakan makan daging. Semoga kamu selalu punya alasan ya untuk bertahan ya teman Brodo, dan semoga selalu ada orang yang bisa bikin kamu merasa didengar, dipahami dan diterima apa adanya ya. Karena kamu enggak harus kuat sendirian setiap waktu teman Brodo, enggak harus, ada aku yang menemani kamu, ada orang lain, ada keluarga kamu, ada sesapa pun itu, kalian enggak boleh memendam sendirian ya. Akhirnya teman Brodo, aku pamit dari obrolan malam ini di Kopsteng. Terima kasih buat semua cerita dan kebersamaan teman Brodo di malam ini. Jangan lupa ya, jaga diri, jaga kesehatan, dan kalau hati mulai penuh, ingat teman Brodo, enggak ada salahnya buat mulai bercerita, ya enggak. Jadi kita harus cerita tipis-tipis kayak gitu enggak apa-apa enggak, teman Brodo. Yang penting kalian enggak mendem gitu ya. Oke deh teman Brodo, terima kasih udah menemani aku sampai segmen terakhir ini ya. Semoga malam kamu ini terasa lebih hangat ya, dan hati kamu lebih ringan setelah ngobrol panjang lebar atau mengungkapkan unek-unek kamu dengan keluarga kamu ya teman Brodo ya. Sampai ketemu di Kopsteng berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman Brodo dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman Brodo yang mau bobok cantik dan mau bobok ganteng. Oke, sekarang aku puter dulu lagu dari One Ok Rock. Ini kan aku suka banget di teman Brodo. Kenapa aku suka banget? Karena memang ada rock-rocknya, ada melo-melonya, dan kalau teman Brodo dengerin lagu ini serasa pengen konser. Cekidot teman Brodo.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

関東地方の現在の気温はやや南で、日差し感じるかもしれません。

0: emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
1: Ih, ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh, Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekan acara siaran kami, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi besok buat temenin kamu dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai generasi, sebagai headline teman Pro 2. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: sekitar kita masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa mempergunakan segala aktivitas, bisa menjalankan segala aktivitas kita pada setiap harinya. Di samping itu, tak lupa kita bersolawat serta bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendengar Pro 2 yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman dan sifat ar-Rahim, yakni sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hal ini dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai peta, sebagai maps kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai peta petunjuk hidup, tapi juga mengirimkan Nabi Muhammad sebagai percontohan yang secara langsung sudah mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, dalam Al-Quran sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, semuanya sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran banyak diberikan contoh-contoh kehidupan umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah dan yang mendapatkan azab Allah. Kita ambil contoh salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabati fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Apakah kamu sungguh telah kamu ketahui bahwa orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu itu, maka kami jadikan mereka seperti kunu kiradatan khasi'in, seperti kera yang hina. Kalaulah kita baca arti ayat ini, alangkah kejamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengubah sosok manusia yang sangat sempurna menjadi seekor kera yang hina. Apa yang menyebabkan mereka sehingga dihukum seperti ini? Dalam kisahnya bahwa ashabus sabat ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka sudah dilarang untuk tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka meminta satu hari, khusus mereka hari libur, untuk beribadah, khusus untuk beribadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan mereka pada hari Sabtu. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka di hari Sabtu, hari beribadah mereka itu. Ternyata pada hari itu ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang sangat besar, dalam suatu tafsir dijelaskan bahwa ukurannya sebesar ikan paus, pada hari itu datang ke pantai, main-main ke pantai. Jadi mereka kalau mau dapat ikan besar-besar ya hari Sabtu. Tapi inilah ujian yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka melanggar perintah itu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah bagi mereka sebagaimana yang sudah mereka minta. Kemudian Allah jadikan untuk wajib beribadah semuanya, namun mereka pergi mengambil ikan, sehingga mereka melanggar perintah Allah dan Allah hukum mereka. Itu contoh orang-orang yang melanggar. Di samping itu ada sangat banyak contoh-contoh orang yang sangat taat kepada Allah, seperti istri Imran atau ibunya Maryam. Dijelaskan dalam surah Ali Imran bahwa ibunya Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki visi yang sangat jelas, hidup yang sangat soleh, maka melahirkan anak yang sangat solehah, yaitu Maryam, yang akhirnya melahirkan seorang Nabi Isa.
Maka dalam Al-Quran sudah banyak diberikan contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang diazab dan dilaknat Allah seperti Ashabus Sabat? Atau menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang jelas seperti ibunya Maryam atau istri Imran? Semuanya ada di tangan kita. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki visi yang jelas. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aja nari telele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
4: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
3: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
4: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
3: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
4: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
3: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
4: Wah, kenapa emangnya?
3: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
4: Ya, terserah kamu deh, San.
3: TTD.
4: Tanya-tanya dong.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
2: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, mah?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa kan? Sip, mah.

Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Selamat pagi teman Pro 2, kita info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Mauricio Pochettino memilih 26 pemain Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Mayoritas skuad berpengalaman tampil di Qatar 2022. Lini depan Amerika Serikat dipimpin penyerang AC Milan, Christian Pulisic. Weston McKennie dipercaya mengatur permainan lini tengah tim nasional. Meski jarang bermain di Bayern Munich, Gio Reyna tetap dipanggil Mauricio Pochettino. Pochettino menilai Reyna punya kreativitas besar sebagai gelandang serang. Matt Turner dan Matt Freese siap mengawal gawang Amerika Serikat. Chris Richards dan Matt Freese siap mengawal gawang Amerika Serikat dan memimpin pertahanan dibantu Des Robinson, Arston, dan Freeman.

Teman Pro 2 warga yang tinggal di hunian sementara Mandiri Kelurahan Kapalokoto Kecamatan Pauh Kota Padang menerima bantuan 5 ekor sapi kurban. Bantuan berasal dari berbagai donatur sebagai bentuk dukungan dan solidaritas sosial bagi 100 kepala keluarga. Lurah Kapalokoto Afri Warman kemarin mengatakan donatur terdiri dari Polda Sumatera Barat, Komunitas Tangan di Atas, Kerapatan Adat Nagari, Indarung, Universitas Andalas, serta Telkomsel.

Informasi terakhir, Teman Pro 2 Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB mengumumkan skuad Belanda berisi 26 pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Memphis Depay merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa yang berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal Jaren Timber juga masuk kuat meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth Justin Kluivert mendapat panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera. Xavi Simons harus absen setelah sialnya robek pada bulan April. Kapten PSV Jordi Schouten juga keluar dari cedera. Jeffinman pemain terbaik Eredivisie musim ini bahkan tidak masuk dalam skuad awal 55 orang karena kritik terbuka terhadap Koeman.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 Prodio, teman terbaik kamu. Hai, teman Prodio, good morning. Ketemu lagi sama aku di sini di Station 90,8 Prodio, teman terbaik kamu. Well, apa kabar teman Prodio? Semoga semuanya sehat-sehat and of course happy harusnya ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Spad ya. Selamat pagi teman Prodio. Mau ada pause and pay dulu buat kamu yang paginya udah harus balik ngampus kerja lagi. Semangat, semangat, semangat, semangat. Setelah kemarin Idul Adha harus semangat karena nanti pasti makan daging, ya gak sih? Jadi emang harus disemangat-semangatin aja ya teman Pro 2 ya. Harus happy pokoknya karena ini hari Kamis, Kamis manis. Semoga hari kamu beneran berujung manis seperti judul harinya. Nanti kita bakal temenin sama informasi di sepeda. Yang jelas kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Dek, sarapan dulu. Enggak kak, lanjut.
3: Dek, kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
4: Enggak ah, aku lagi nafsu makan nih kak.
3: Dek, kamu mau bakso gak?
4: Enggak kak, lanjut.
3: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
4: Ya, aku kan lagi diet kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
3: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
2: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
3: Ya ampun.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Ini ada message nih teman Pro 2 dari ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, yang ngingetin kita nih semua masyarakat untuk jauh lebih cermat untuk baca label makanan kaleng, karena kandungan gula, garam, lemak, dan natrium itu diperhatiin banget sebelum kita mengkonsumsi produk makanan kemasan. Sama-sama tahu ya teman Pro 2, produk makanan kemasan itu sebenarnya pada dasarnya kurang disarankan atau dianjurkan untuk kesehatan. Nah, dijelaskan juga kalau makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba kerusak akibat penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Jadi proses pengalengan itu justru kadang membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan untuk masyarakat. Makanya penting banget untuk cermat membaca dan menegaskan, ditambahkan juga kalau makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi kalau diproses sesuai keamanan yang berlaku. Karena pengalengan itu membantu menjaga kualitas bahan. Contohnya sarden kalengan itu punya manfaat gizi ya teman produk, karena durikan tuh jadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Tapi walaupun gitu nih, masyarakat tetap harus membatasi konsumsi makanan kaleng biar asupan natrium harian tidak berlebihan untuk kesehatan. Oke, karena sodium tinggi itu beresiko meningkatkan hipertensi, terutama kalau dikombinasikan barengan sama makanan mie instan dan lainnya. So we have to be careful ya teman produk.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, WCD Spada, dan kali ini ada good news. Ada 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia yang pergi ke Spanyol Rabu kemarin. Mereka ini bakal ngikutin turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Jadi atletnya ada 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruhnya ini akan turun di nomor speed. Timnya diperkuat sama Fedrik Leonardo, Antasya Firobi Al-Hilmi, Rahadjati Nur Samsa, dan Aditya Tri Syahria. And of course, satu atlet lainnya itu Kiramal Katibin yang gak jadi diberangkatin ya teman Pro 2 karena cedera yang dialami. Sedangkan kalau tim putri diperkuat sama Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan Bertigna Devi Surya Kusuma, teman Pro 2. Oke, di World Climbing Series ini bakal jadi ajang yang penting banget untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26. Dan menurut Galar, tim pelatih itu bakal terus memantau perkembangan dan memberikan arahan untuk para atlet. Kita ucapin good luck buat para atlet yang akan bersaing ya teman Pro 2. Semoga hasilnya memuaskan. Amin.